0: terima kasih. Ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana, di daerah Teluk Bintuni umpamanya, kebetulan di sana ada daerah transmigrasi, atau di Seram bagian timur umpamanya, di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
6: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Kolantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ketahanan pangan adalah jantung dari kedaulatan sebuah bangsa. Dengan memastikan ketersediaan, kejangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap krisis global. Melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Ya, pendengar, masih informasi menarik untuk Anda ya. Ya, selamat pagi menjelang siang hari saja untuk Anda semua. Di hari ini kita sudah di jam 9 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, dikutip dari rri.co.id, ini mengenai wabah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengancam dua kota di wilayah Provinsi Banten. Pertama, Kota Tangerang, dan kedua, Kota Tangerang Selatan atau Tangsel. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Alin Hendalin Mahdaniar mengaku pihaknya mencatat lonjakan kasus ISPA selama musim kemarau. Tren kasus terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir ini. Data menunjukkan pada pekan ke-27 tercatat 3.028 kasus, lalu melonjak ke 4.316 kasus di pekan ke-28. Meski sempat turun ke 3.832 kasus di pekan 29, jumlahnya kembali naik ke 4.591 kasus di pekan ke-30. Hingga pekan ke-30 2026, total kumulatif penderita ISPA di Tangsel mencapai 124.688 kasus. Alin menjelaskan paparan suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi, tak hanya itu kelelahan panas atau heat exhaustion hingga head stroke yang tergolong darurat medis dapat dirasakan. Dinkes Tangsel juga memperkuat pemantauan penyakit lain seperti diare akut dan juga DBD melalui SKDR. Dan Alin menghimbau masyarakat waspada dan menerapkan langkah pencegahan jika gejala akibat cuaca panas tak kunjung membaik. Ia meminta warga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, pendengar.

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

0: Teman-teman, mari kita bahas tentang pemenuhan infrastruktur untuk ketumpung kelompok rentan. Gini nih, infrastruktur itu kan kayak tulang punggung paling penting.
1: Betul. Kelompok rentan itu ibarat anak-anak, lansia, atau difabel. Dong itu butuh infrastruktur yang mendukung, misalnya aksesibilitas yang begitu nyaman untuk dorang.
0: Nah, jadi pemerintah atau organisasi bisa bikin jalan.

Mulailah berinvestasi hari ini demi masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Investasi kecil sekarang adalah langkah besar untuk impian mereka kelak. Investasikan cinta Anda bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sukama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jati dirinya. Mari kita perkokoh kembali nilai-nilai luhur Pancasila yang mempersatukan keberagaman kita. Kita tegakkan demokrasi yang menjunjung suara rakyat, dan kita hormati hak asasi manusia sebagai hak setiap insan tanpa terkecuali. Indonesia bukan hanya kaya alamnya, tetapi juga kaya nilai-nilai kemanusiaan yang menyatukan. Dengan Pancasila di dada, demokrasi di jiwa, dan kemanusiaan di langkah, Indonesia terus melangkah maju.

Kami masih tetap di sini untuk teman-teman Anda mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi di perjalanan Maluku pagi ini akan kita tuntaskan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan selama 1 jam ke depan ya paling kurang ya, tidak lebih ya, paling kurang. Ya, sampai jalan pukul 11 nanti saya akan bersama-sama dengan Anda di nuansa Maluku pagi ini. Ya, selamat pagi jelang siang ya. Baru di pukul 10. Ya, saat ini baru di pukul 10 lebih 14 menit. Ya, seluruh wilayah Nusantara semuanya masih dalam nuansa pagi hari. Hanya wilayah Indonesia Timur saja yang sesaat lagi nanti akan memasuki nuansa siang hari. Ya, pendengar, sepagi ini untuk Ambon situasi kondisi cuacanya saat ini sudah ya memperlihatkan panas yang sudah cukup menyengat. Baru ya bayangkan saja baru jam 10 pagi ini panasnya sudah cukup menyengat, ya. Apalagi di sebentar siang. Dan kondisi ini memang kita harus maklumi dan kita harus respon bersama, karena ini memang lagi dalam momennya musim kemarau yang panjang, ya. Dan ini juga berkaitan erat dengan El Nino yang terus menghantam. Nah, nanti berita terkait El Nino juga saya akan hadirkan untuk Anda, ya. El Nino yang sudah menyebabkan beberapa bencana terjadi di tanah air, di antaranya bencana kekeringan dan juga bencana kebakaran lahan dan hutan, pendengar. Iya, terkait dengan kebakaran hutan atau karhutla yang sudah melanda sebagian besar wilayah Indonesia di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera hingga Sulawesi. Iya. Di mana sudah tercatat ribuan hektar hutan dan lahan dilaporkan hangus terbakar. Apa yang menjadi penyebab dan dampak karhutla di tengah fenomena El Nino, Godzilla ya, yang disebut-sebut paling kuat dalam 150 tahun terakhir. Ya, ingat pendengar, El Nino ini merupakan El Nino dengan sebutan El Nino Godzilla. Ya, pasti Anda tahu kan film Godzilla, ya, bagaimana hewannya begitu buas, hewannya begitu jahat ya. Apa saja yang ada di depannya dia rusak, dia hantam ya, dia terkam, dia mangsa ya. Pernah nonton film Godzilla kan? Iya. Iya, serta mengapa bencana menimbulkan kerugian yang sudah mencapai triliunan rupiah ini terus berulang tiap tahun di Indonesia. Ya, pendengar, sepekan berlalu, kobaran api dilaporkan masih tetap menyelimuti misalnya di kawasan Gunung Seputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara sampai dengan hari ini. Dan sedikitnya 1000 lebih hektar lahan yang didominasi padang ilalang, pohon pinus, dan kebun warga semuanya tersapu bersih oleh si jago merah. Bahkan kobaran api kini disebut semakin mendekat ke kawasan pemukiman warga. Ya, demikian diceritakan sebagian warga, di mana orang-orang semua lari menghindar dan api mulai mendekati pemukiman dan juga mendekat ke arah kios-kios yang ada di pemukiman. Mereka pun lari menghindari api ke tempat yang aman. Demikian salah satu warga berusia 71 tahun, warga yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Seputan, yaitu Lice Sanda. Disampaikan Sanda, karhutla atau kebakaran ini sudah terjadi sejak hari Minggu malam lalu, di pekan lalu, sejak 2 Agustus. Dan kejadian paling parah itu terjadi di hari Rabu, pekan lalu. Sementara warga lainnya, Tommy, 43 tahun, mengaku kebakaran ini telah menghanguskan atau menghancurkan seluruh mata pencahariannya, yaitu kebun kelapa dan kebun pohon aren. Semuanya hangus terbakar. Dampaknya juga sangat terasa bagi para petani kelapa dan buah-buahan, apalagi pohon-pohon aren yang baru ditanam juga semuanya terbakar habis. Demikian dikeluhkannya. Sementara untuk warga Minahasa Tenggara sendiri, khususnya di kawasan lereng Seputan, pohon aren atau pohon enau, atau juga disebut pohon mayang dan pohon kelapa menjadi sumber tulang punggung ekonomi warga di sana. Diakui dirinya bersama warga lain dibantu petugas pemadam kebakaran terus berupaya untuk memadamkan api. Namun medan yang sulit dan besarnya kobaran api serta ilalang yang sudah kering terpanggang matahari selama ini membuat proses kebakaran begitu cepat dan pemadaman sulit dengan api yang terlihat sulit dikendalikan. Ya, kami tetap berusaha memadamkan api, tapi pada akhirnya kami pun tak mampu untuk melakukannya. Demikian kata Tommy. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga dilaporkan memupus harapan sejumlah petani yang sudah siap memanen
kemiri di wilayah Soputan. Kebun kemiri kami semuanya habis dilalap si jago merah dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Disampaikan oleh ibu dua anak tersebut di kawasan Gunung Soputan diduga dipicu oleh kebiasaan sebagian oknum yang ketika membuka lahan dengan cara membakar. Ya, ini sudah menjadi kebiasaan yang akhirnya membuat kebakaran lahan dan hutan di tengah cuaca ataupun musim kemarau yang berkepanjangan yang boleh dikatakan sangat ekstrim kali ini. Dugaan ini juga diamini oleh Kepala BPBD Sulut Adolf Tumengkel. Ya, dugaan sementara ada pendaki yang mungkin lupa mematikan api ketika membuang puntung rokok. Demikian. Terkait dengan bencana karhutla ini, Asisten Satu Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setdaka Minahasa Tenggara Muhammad Irwan Abjulu berkata, penyebaran api ini sudah mengarah ke wilayah timur Gunung Soputan. Kendala yang dihadapi saat memadamkan api adalah angin yang bertiup sangat kencang dan medan lokasi yang berbukit-bukit. Akibatnya kendaraan pemadam kebakaran susah untuk sampai ke titik-titik api yang masih ada.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Enak ya? Pepaya apa sih California?
1: Entahlah, pokoknya pepaya ini enak sekali. Kamu tahu manfaat dari pepaya?
0: Enggak, emang kamu tahu?
1: Ya iyalah, pepaya seenak ini bisa melancarkan pencernaan. Karena pepaya mengandung nutrisi yang tinggi dan enzim yang terkandung di dalamnya. Bukan cuma itu saja loh.
0: Kalau melancarkan pencernaan berarti yang susah BAB juga bisa.
1: Betul sekali, apalagi kulit lo yang kena cahaya matahari itu kan bisa menjaga kesehatan kulit. Bisa sekali.
0: Waduh, luar biasa ya. Berarti saya juga harus bisa berani panas-panasan.
1: Tentunya jangan lupa makan pepaya.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik, kita lanjut saja pendengar dan hanya tersisa beberapa menit lagi kita tiba di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya informasikan dulu bahwa pemancar frekuensi AM 720 atau pada gelombang 416,6 meter sudah menghilang tadi sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur. Siaran-siaran kami masih tetap ada dan tetap Anda bisa dengarkan melalui frekuensi FM 105,1, kemudian juga melalui streaming dan di aplikasi kami dari digital. Baik, pendengar, kali ini ada informasi menarik. Saya turunkan dulu sebelum nanti kita tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur dan beralih ke nuansa Maluku siang ini. Pendengar. Baik, ini terkait dengan kasus korupsi kuota haji yang menyeret Gus Yakut. Pendengar, mantan Menak Yakut Holil Kumas alias Gus Yakut menjalani sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta di hari ini. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa KPK. Ya, ini merupakan sidang perdana 11 Agustus, demikian jubir Pengadilan Tipikor Jakarta Andi Saputra. Gus Yakut akan menjalani persidangan bersama tiga terdakwa lain, masing-masing mantan staf khusus Menteri Agama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex, kemudian Direktur Operasional PT Maktor Ismail Adam, serta Komisaris PT Rauda Eksanti Utama, sekaligus Ketum Asosiasi Kesturi Azrul Aziz Taba. Ya, pendengar, ini kasus bermula dari penyimpangan alokasi sekitar 20 ribu kuota haji tambahan di tahun 2023-2024 berdasarkan audit BPK. Perkara ini mengakibatkan kerugian negara hingga 622 miliar. Modusnya berupa manipulasi aturan kuota haji yang seharusnya 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk jemaah khusus. Gus Yakut atau mantan Menak ini diduga secara sepihak telah mengubah rasionya menjadi 50-50. Sisa kuota itu diduga diperjualbelikan sebagai jalur kilat yang menguntungkan biro travel haji secara ilegal. Dan dari keuntungan itu tentunya mantan Menak Yakut juga mendapatkan keuntungan secara pribadi. Gus Yakut melalui kuasa hukumnya sudah membantah soal tudingan KPK itu pada saat penahanan. Yakut menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar pun dari kuota haji. Dia mengaku tindakannya hanya untuk menyelamatkan kuota jemaah yang masih tertunda, katanya. Kita kembali ke kasus korupsi. Ya, kalau tadi korupsi kuota haji, kali ini di korupsi MBG atau makan bergizi gratis. Pendengar, kasus korupsi tata kelola program MBG atau makan bergizi gratis kembali memasuki babak baru. Kejagung memeriksa 16 saksi dalam penyidikan perkara di awal pekan ini, Senin kemarin. Menariknya, saksi yang dipanggil tidak hanya berasal dari lingkungan BGN. Ada tenaga ahli BGN, Mitra Satuan Pelayanan Penemuan Gizi atau SPPG, staf keuangan perusahaan, sejumlah direktur perusahaan, hingga yayasan dan juga pihak swasta. Pemeriksaan ini dilakukan saat Kejagung masih mendalami dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025-2026. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyata mengatakan 16 saksi diperiksa untuk kepentingan penyidikan. Dan sejumlah pihak juga sudah dipanggil, pendengar. Nah, pendengar, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kaspenkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan 16 saksi tersebut diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan 16 nama itu diantaranya saksi dari tenaga ahli pada BGN, kemudian mitra SPPG Pejaten Barat, kemudian staf keuangan PT NGS, direktur PT MDT, direktur PT AJS, direktur PT WMB, direktur PT ACG, dan sejumlah atau beberapa nama direktur lainnya seperti ACG, BCS, BMA, PT EC, PT SSA, PT MHT, PT MTS, kemudian yayasan berupa yayasan PRL, kemudian ketua yayasan HJC dan HJM. Sementara dari pihak swasta yaitu berinisial MHN. Dari daftar itu perhatian tertuju pada banyaknya pimpinan perusahaan yang ikut dimintai keterangan.
Mereka berasal dari sejumlah perusahaan-perusahaan yang disebut dalam proses penyidikan. Pemeriksa saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan korupsi tata kelola di program makan bergizi gratis. Sederhananya, penyidik sedang mengumumkan keterangan dari berbagai pihak yang dinilai mengetahui atau berkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Keterangan dari tenaga ahli BGN, mitra SPPG, dan pihak perusahaan juga yayasan hingga swasta akan membantu penyidik mencocokkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, siapa-siapa saja sepanjang kasus ini bergulir yang sudah menjadi tersangka? Ya, Kejagung telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka untuk sementara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Mereka terdiri dari unsur BGN dan pihak swasta, masing-masing mantan kepala BGN, kemudian Lodiwuk Pusung, mantan wakil kepala BGN, bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan, kemudian Sony Sunjaya, mantan wakil kepala BGN, bidang operasional pemenuhan gizi. Berikutnya dari pihak swasta ada Asef Yusuf Semantri atau AYS, kemudian Andri Mulyono atau AM, Komisaris PT Yasa Arta Tri Manunggal, kemudian Glory Harimasi Hombing dari pihak swasta, dan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN berinisial LMI. Dengan pemeriksaan terhadap 16 saksi baru, proses penyidikan kasus tersebut masih akan terus berjalan. Dan potensi untuk adanya tersangka yang baru tetap ada. Kejagung sendiri menegaskan penyidikan terhadap kasus MBG tetap akan berjalan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Tim gabungan dari Bank Dunia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Kehadiran delegasi strategis ini bertujuan untuk memastikan keseriusan dan mematangkan persiapan tahap awal untuk pembangunan proyek Maluku Integrated Port. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengungkapkan, peninjauan lapangan ini tidak hanya berfokus pada sejumlah titik di Pulau Ambon, tetapi tim juga dijadwalkan memantau langsung wilayah di Pulau Haruku, Pulau Pombo hingga kawasan Seram Awaya di Kabupaten Maluku Tengah. Lailosa menjelaskan, kunjungan intensif ini menjadi momentum krusial agar proyek Maluku Integrated Port dapat segera masuk ke dalam dokumen perencanaan nasional.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh

0: merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Apa kabar di hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting tetap waras menghadapi timeline media sosial. Karena zaman sekarang ya pendengar, baru buka HP, ting, ada informasi. Scroll dikit, ting ting ting, ada kabar terbaru. Scroll lagi loh, kok tiba-tiba kita tuh sudah jadi analis politik, pakar keamanan, sampai detektif internet. Nah pendengar, di tengah derasnya informasi yang berseliweran di media sosial, ada satu pesan penting dari pemerintah. Apa ya kira-kira pesannya? Pesannya yaitu tetap tenang, tetap bijak, dan jangan buru-buru percaya, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, juga menyampaikan bahwa kondisi stabilitas keamanan nasional saat ini dalam keadaan baik dan terkendali, termasuk menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ya pendengar, kalau ada informasi yang bikin Anda tuh langsung deg-degan, ya jangan buru-buru pencet. Pencet apa sih? Pencet tombol share. Ya, coba pakai jurus sederhana, cek sumbernya, cek waktunya, dan cek konteksnya. Tentunya dong, karena satu informasi yang Anda sebarkan dalam hitungan detik itu bisa diterima oleh ratusan, bahkan ribuan orang. Oke, jadi breaking news atau breaking heart nih pendengar. Jadi kalau tadi itu breaking news ya, dan yang berikut ini kita bicara soal heart. Sekarang tuh Anda, sekarang ya bukan sekarang ya, tadi Anda baru aja dengerin lagu dari Zara Larsson ya. Apa ya, lagunya tuh pas banget ya, bikin suasana tuh lebih santai gitu. Jadi kalau bisa Anda talk about love, ya bicara soal cinta dan perasaan, ya tentunya Anda apa ya, juga boleh sedikit talk about love untuk Indonesia gitu ya. Karena cinta tanah air tuh bukan apa ya, soal kita tuh memasang bendera atau ikut merayakan kemerdekaan. Nah, salah satu bentuk cinta kepada Indonesia juga bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu tidak ikut menyebarkan hoax ya, tidak gampang terprovokasi, dan juga menjaga ruang digital tetap sehat.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

105,1 FM Rosato, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita, ke informasi berikut ini mengenai BNNP Maluku yang kembangkan jaringan sabu rute Tarakan Ambon. Anda ngikutin tidak sih pendengar kasus ini? Jadi kalau Anda kira kasus peredaran sabu rute Tarakan Ambon berhenti di 4 tersangka, ternyata ceritanya belum selesai. BNNP Maluku tuh masih melakukan pengembangan 4 tersangka yang sudah lebih dulu diamankan, pasangan suami istri HT dan YMT. Ini kemudian AP dan FS dijadwalkan ya untuk menjalani proses tahap 2 atau pelimpahan perkara kepada jaksa pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Nah, yang menarik, penyidik itu disebut masih memburu mata rantai berikutnya. Wah, kira-kira berapa banyak ya yang masih diburu nih? Ada sedikitnya pendengar 5 nama berinisial FAN, AM, JL, FL, dan juga MA yang kini masuk dalam radar pengembangan penyidikan. Tapi ingat ya pendengar, masuk radar penyidikan itu bukan berarti otomatis sudah menjadi tersangka. Penyidik itu masih mendalami peran dan juga keterkaitan masing-masing berdasarkan alat bukti ya. Dari pengembangan kasus, ceritanya juga cukup berliku. Awalnya nih disebut ada FAN yang menjadi penghubung antara HT dan YMT dengan pemasok di Tarakan. Hubungan kemudian putus ya, tapi jaringan tidak berhenti nih pendengar. Muncul nama AM sebagai penghubung berikutnya. Setelah itu juga kembali terjadi kevakuman sebelum kemudian nama JL disebut masuk dalam mata rantai berikutnya. Dan sekarang penyidik juga masih menelusuri nama-nama lain termasuk FL dan MA. Jadi ya kalau diibaratkan ini benang kusut, BNNP Maluku juga sekarang tuh sedang berusaha ya mencari ujung benangnya. Satu simpul dibuka, ya muncul simpul lain. Satu nama ditelusuri bisa mengarah ke nama berikutnya ya. Yang pasti proses hukum tuh masih berjalan dan kita tunggu bagaimana hasil pengembangan penyidik ya. Ya pesannya jelas, jangan ikut-ikutan jaringan narkotika. Karena sekali masuk, tahu sendiri kan urusannya tuh bukan cuma panjang, tapi bisa berujung di balik jeruji.

Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.

0: Ih, Ali mau bakar sampah itu kah?
1: Iyalah, biar cepat habis tuh. Beta sebiasa bakar nih.
0: Jangan nih, asap itu bukan cuma bau. Ada racun di dalam, bisa bikin sesak napas.
1: Masa? Cuma sampah ini saja mau?
0: Iya, plastik, daun, apalagi yang ada cat kalau dibakar, keluar zat berbahaya. Nanti jatuh di tanah, masuk di air, terakhir katu yang kena.
1: Ada harus, tiap kali bakar, beta pun...

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah beberapa lagu yang telah kami hadirkan ya, untuk menemani Anda di saat ini. Dan semoga saja Anda terhibur begitu ya, atau Anda juga ikut nyanyi. Wah, seru dong. Nah, pendekar, siapa yang bilang kalau musik itu ya hanya soal nyanyi, main alat musik lalu selesai? Wah, kayaknya itu ucap orang-orang yang tidak mengenal musik ya. Ternyata pendekar, di balik satu lagu tentu ada karya dan ada hak yang wajib dilindungi. Pesan ini mengemuka dalam festival Jukulele tingkat Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang berlangsung di Gedung Kesenian Taman Budaya Karangpanjang. Ada kabar menarik ya buat pencipta lagu dan musik di Maluku. Jadi sejak 1 Agustus 2026, pendaftaran hak cipta untuk karya musik dan lagu itu tidak dipungut biaya, alias PNBP 0 rupiah. Jadi Kepala Kantor Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, juga mengajak para pencipta untuk memanfaatkan kemudahan ini. Ya, karena sederhana saja ya pendengar, kalau karya kita tuh punya nilai, jangan lupa karya kita juga punya hak. Bukan cuma musik, tentu Maluku juga punya kekayaan daerah yang luar biasa. Ada apa nih pendengar? Ada tenun tanimbar, pala banda, dan tenun ikat daisuki yang sudah memperoleh perlindungan melalui indikasi geografis. Bahkan potensi kain tenun khas Ambon dan kopi Maluku juga ini sedang didorong untuk mendapatkan perlindungan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ambon juga mengingatkan bahwa predikat Ambon City of Music bukan cuma gelar ya, tapi juga identitas dan tanggung jawab bersama. Jadi, dari panggung Jukulele ini pesannya jelas, berkarya boleh, berkreasi wajib, tapi jangan lupa karya juga harus dilindungi. Gitu ya, pendengar. Jadi, karena kalau musik itu sudah jadi identitas Ambon, ya mari kita pastikan kreativitasnya juga punya nilai dan kepastian hukum.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: Wait, ini apa sih?
1: Itu sinoli, makanan khas orang Maluku.
0: Serius? Baru coba, tapi langsung suka. Ini dari apa sih? Cara buatnya gimana?
1: Sederhana aja, dari sagu kering dan kelapa, terus disangrai deh sampai harum kecoklatan.
0: Teksturnya unik ya, agak kasar, tapi enak.
1: Nah, di situ rasa Malukunya.
0: Apalagi sama teh begini, pas banget.
1: Iya, sederhana tapi selalu menghangatkan.
0: Kayak makanan rumah.
1: Sinoli bukan cuma soal rasa, tapi cerita dari Maluku.
0: Sekali coba, pasti ingat terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Yo ketemu di lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi Cina Buta di tengah.
1: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
2: Hah, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
0: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
1: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
2: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
0: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
1: Iya juga ya, yang sekarang lebih banyak yang main gadget.
2: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
0: Yang ini bagian dari katong teman saya. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
3: Mari katong main.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar di mana pun berada. Kami kembali menyapa Anda di Maluku siang ini ya, tentunya dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Saat ini kita di pukul 12 lebih 15 menit. Kami mengucapkan selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda dengan keluarga ya. Tentunya di saat ini juga akan ada informasi mengenai figur inspirasi ya, yang akan menemani Anda di waktu istirahat ini. Dan tentunya pendengar, kami hadirkan figur berikut ini, Putri Pariwisata Maluku 2026. Namun untuk itu sebelumnya kita nikmati beberapa lagu berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada orang yang menganggap urusan akan lebih cepat kalau ada jalan belakang. Padahal, saat aturan bisa dibeli, yang dirugikan adalah mereka yang memilih jujur dan sabar untuk mengantri. Karena itu, pelayanan publik terus dibenahi lewat sistem digital, birokrasi diperbaiki, dan korupsi ditindak tegas. Perubahan memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu taat aturan dan berani berkata tidak pada korupsi. Karena Indonesia yang adil dimulai dari sikap kita sekarang.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengerin suara merdu dari Vina Panduwinata lewat Bernyanyilah. Kalau kita dengarkan pesannya, ada semangat untuk berani mengekspresikan diri, berani menunjukkan apa yang kita punya. Dan ternyata semangat itu juga nyambung ya dengan cerita figur inspirasi kita di hari ini. Pendengar, pernah tidak sih Anda tuh sebenarnya kayak punya kemampuan ya, punya mimpi, tapi yang bikin berhenti itu justru satu hal. Apalagi kalau bukan takut. Takut apalagi? Takut malu, takut dinilai orang gitu ya. Cerita menarik ini pendengar datang dari Putri Pariwisata Maluku 2026, Helvi Nanda Kuhuparu. Jadi dalam program figur inspirasi di Pro 1 RRI Ambon tentunya, Helvi ini bercerita bahwa dirinya itu dulu ya justru masuk orang yang gugup ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Tapi di usia 18 tahun, Helvi mulai memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Mulai ikut kegiatan, mengikuti ajang Jucara Mongare di Kota Ambon pada tahun 2025. Berhasil juga nih jadi runner-up 2. Kemudian terjun sebagai model dan mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Jadi pendengar, ternyata ya, percaya diri itu bukan sesuatu yang langsung muncul dari langit gitu. Kadang percaya diri muncul setelah kita berani mencoba. Ya, Helvi punya pesan sederhana ya untuk generasi muda. Jangan takut percaya diri baru mulai. Jangan tunggu percaya diri baru mulai. Kadang kita juga harus mulai dulu, baru percaya diri itu tumbuh. Nah, pendengar, mungkin itu juga yang ingin disampaikan ya lewat lagu tadi. Bernyanyilah, berani bersuara, berani menunjukkan kemampuan, dan juga berani menjadi diri sendiri. Karena kalau kita tuh terus bernyanyi di balik rasa takut, ya tentunya orang lain tidak akan pernah tahu seberapa hebat potensi yang sebenarnya kita punya. Gimana nih, udah siap kan? Oke, selamat menikmati makan siang Anda juga dengan keluarga. Menikmati waktu santai. Saya hadirkan lagu berikut dari Putri Aryani, Mimpi.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: 105,1 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bicara soal keberanian ya. Berani tampil, berani mencoba, dan berani keluar dari zona nyaman. Nah sekarang kita geser sedikit nih dari percaya diri, kita menuju percaya diri dengan daerah sendiri. Karena kalau bicara Maluku, kita juga punya bukan cuman laut yang biru, pantai yang indah, atau pemandangan yang bikin kamera HP itu langsung kerja lembur ya. Kita juga punya budaya, tradisi, dan kekayaan alam yang luar biasa. Nah, hal ini juga menjadi perhatian Putri Pariwisata Maluku 2026, Helvi Nanda Kuhuparu. Padahal ada satu gagasan menarik yang sedang dikembangkan Helvi, namanya The Silent Guardian ya, artinya para penjaga sunyi. Kenapa penjaga sunyi ya kan? Karena gagasan ini tuh ternyata terinspirasi dari keberadaan satu pohon mangrove di kawasan Metiela, Kaibobo, Seram bagian barat. Pohon yang mungkin tidak pernah bicara ya, tidak pernah minta dipuji, tapi setiap hari berdiri menghadapi ombak dan angin untuk ikut menjaga kawasan pesisir. Nah, pendengar, dari situlah Helvi melihat ya, mangrove itu bukan sekadar pohon, tapi bisa menjadi simbol perlindungan alam sekaligus bagian dari pengembangan ekowisata bahari berbasis konservasi dan budaya sasi laut. Dan supaya gagasan ini tidak cuma jadi wacana, Helvi juga membawa 4 pilar. Ada yang tahu 4 pilar tersebut? Yang pertama konservasi, kedua budaya, edukasi, dan yang keempat pemberdayaan masyarakat. Ini lengkap kan? Bukan cuma datang foto lalu pulang, tapi bagaimana wisata itu bisa berjalan, alam tetap terjaga, budaya tetap hidup, dan masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda punya HP, punya Instagram, TikTok, atau media sosial lain, sudah pernah promosikan tempat indah di kampung sendiri belum? Karena kalau menurut Helvi sih, mempromosikan pariwisata itu tidak harus selalu pakai kamera mahal. Ada HP? Ada. Internet? Ada. Destinasi bagus? Tentu ada banyak. Tinggal satu lagi, mau posting atau tidak. Ya kan? Jadi satu foto destinasi itu ditambah informasi yang menarik, tentunya bisa menjadi langkah kecil untuk memperkenalkan Maluku kepada dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama, sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung figur inspirasi hari ini ya. Kita sudah mendengar cerita Helvi Nanda Kobaro, Putri Pariwisata Maluku 2026, dari seorang anak muda yang dulu mengaku gugup berinteraksi dengan orang lain, kemudian berani keluar dari zona nyaman, berani mencoba, dan akhirnya berdiri membawa nama Maluku. Jadi kalau hari ini Anda yang masih bilang, saya sebenarnya punya potensi tapi malu untuk mulai, Helvi sudah berikan jawabannya ya. Mulai saja dulu, karena keberanian itu tidak selalu datang sebelum langkah pertama. Kadang keberanian justru muncul ya ketika kita tuh berani melangkah. Dan satu lagi yang menarik dari cerita Helvi, menjadi putri pariwisata tuh ya, kita tidak hanya bicara soal mahkota. Mahkota boleh berkilau ya, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang kita lakukan setelah mendapat kesempatan. Mempromosikan Maluku, menjaga budaya, merawat alam, dan membawa jalan bagi generasi berikutnya. Nah, pendengar, sebelum nantinya di pukul 13 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti berita olahraga. Ini ya, tadi sudah kita dengerin ya satu lagu dari Java Jive, Kau Yang Terindah. Sedikit informasi ya mengenai Java Jive, ini merupakan grup musik asal Bandung, Jawa Barat, yang dibentuk itu di tahun 1989 ya. Dan salah satu lagu yang cukup dikenal dari mereka tuh yang baru saja kita dengar. Kalau Java Jive punya Kau Yang Terindah, maka untuk kita di Maluku boleh dong punya versi sendiri Maluku Kau Yang Terindah. Karena indah itu ya bukan hanya soal pemandangan ya, indah juga ketika budaya dijaga, ketika alam dirawat, anak muda berani berkarya, dan ketika kita juga bangga memperkenalkan daerah sendiri kepada dunia. Jadi jangan hanya menjadi penikmat keindahan Maluku ya, tapi jadilah bagian dari orang-orang yang menjaganya dan menceritakannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
3: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
2: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang, seru-seruan aja kok.
3: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuma iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
2: Think? Apaan tuh?
3: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuma bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
2: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Bersama saya, Rudi Zaid.

Meski FFF telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspurs menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan keempat Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
2: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
1: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
2: I was quite happy with the way I played.
1: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
2: Now I try to really show my speed tonight.
1: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
2: It's been amazing, so thank you.
1: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gabungan garansi atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat gabungan garansi yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi bisnis tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang varias dan banyak di kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon, yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia, di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
1: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk semuanya pendengar. Kami kembali bersama Anda di Request Time. Dan tentu untuk Anda yang mau bergabung, berbagi salam, request lagu di line telepon, WhatsApp dan juga live chat RRI Digital. Nantinya juga di pukul 14 akan hadir untuk Anda Lintas Seribu Pulau.

0: Lah, ini kenapa kok mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat persiapan pembangunan pos lintas batas negara Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya dengan memfokuskan penyelesaian legalitas lahan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di kantor Gubernur Maluku. Fanat menegaskan, kepastian hukum lahan menjadi syarat utama untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyiapkan lahan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas lainnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya juga diberi tugas menuntaskan legalitas serta dokumen hibah lahan dan menyiapkan dukungan APBD. Fanat berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan sehingga usulan pembangunan pos lintas batas negara Wonreli dapat diproses oleh pemerintah pusat.
1: Sekian Cek Fakta.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lintas seribu pulau dari RRI Ternate.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
2: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
3: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertip semua itu.
4: Selain kayu, BBM juga ya?
2: Termasuk semua.
4: Kalau misalkan di lapangan arah kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
2: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
4: Jadi tidak main-main dalam
3: penanganan. Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
2: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu. Ada ya, kita tidak lanjut itu. Propam sudah mengambil langkah itu.
3: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Selanjutnya, masih dari Ternate, saudara BPS Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara secara tahunan tumbuh sebesar 15,35% pada triwulan 2 2026. Dari sisi produksi lapangan, usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi yakni mencapai 13,2%. Berikut laporan Davi Baba.
5: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, secara umum ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,35%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar

0: sekitar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
1: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan, menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
0: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.

0: Saudara, laporan reporter Davi Baba tadi sekaligus mengakhiri perangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Hadi Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, di kesempatan siang ini Request Time masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 15. Menemani pendengar yang tengah disibukkan dengan tugas dan aktivitas Anda di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan sederetan tembang kami siapkan untuk menemani Anda di saat ini. Pendengar juga bisa bergabung bersama kami untuk mengirimkan salam atau juga merequest lagu di line telepon 3834921 dan di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami, terima kasih kebersamaan Anda dan sampai di sini sudah The Request Time yang kami hadirkan untuk Anda. Saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dinamika Maluku sore.

0: Betung punya pasukan dari luar ini, dari Makassar maupun juga dari Manado. Untuk cabai itu dia sampai sekarang itu belum masuk.
1: Dari UGM, ini sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang kami rangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026.

0: ini tim penyidik Kapitsus Kejati Maluku telah menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan hingga pihak kontraktor. Kelima tersangka kembali menjalani pemeriksaan tambahan selama 4 jam di kantor Kejati Maluku guna melengkapi berkas perkara. Tak hanya di Ambon, tim penyidik juga memperluas pemeriksaan saksi hingga ke Surabaya, Jawa Timur dengan memeriksa sejumlah pihak penyedia material dan pengurus perusahaan kontraktor. PLH Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Azid Latukonsina menegaskan bahwa selain penindakan hukum, pengembalian aset negara menjadi prioritas utama penyidik. Dari rangkaian pemeriksaan saksi di Surabaya, penyidik berhasil mengamankan pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp150 juta dari 2 orang saksi. Meski demikian, masih ada sekitar Rp3,48 miliar kerugian negara yang belum tertutupi. Kejati Maluku memastikan akan terus memburu sisa dana tersebut agar seluruh uang negara yang terindikasi dikorupsi dapat sepenuhnya kembali ke kas negara. Ancaman musim kemarau dan dampak fenomena El Nino mulai memicu penurunan debit air baku di sejumlah titik wilayah kota Ambon. Menanggapi kondisi ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Iapono bergerak cepat mengoptimalkan pemanfaatan sumur bor sebagai sumber air alternatif demi menjaga kelancaran distribusi air bersih kepada pelanggan. PLT Direktur Perumdam Tirta Iapono Peter Saimima menegaskan bahwa langkah antisipasi ini krusial agar kebutuhan pasokan air masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan berarti. Salah satu wilayah yang mulai terdampak penurunan debit air permukaan adalah kawasan Wainitu yang melayani lebih dari 4.000 kepala keluarga. Untuk menjaga ketersediaan pasokan, Perumdam kembali mengoperasikan sumur bor di lokasi tersebut setelah mesinnya selesai diperbaiki. Sumur air dalam ini kini difungsikan setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Dikombinasikan dengan pasokan air permukaan yang tersisa. Langkah serupa juga diterapkan di kawasan Mangga II yang sebelumnya sangat bergantung pada pasokan air permukaan dari Kusu-Kusu Sere. Guna memperkuat suplai, 2 unit sumur bor kini dioperasikan secara optimal hingga mampu menyuplai sekitar 2.000 meter kubik air ke bak penumpang. Maksud kami bak penampung. Upaya ini ditargetkan dapat menjaga stabilitas layanan air bersih bagi lebih dari 1.000 pelanggan di area tersebut. Saudara, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku memproyeksikan kawasan transmigrasi Bula Barat sebagai sentra produksi padi utama untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Komitmen ini disampaikan oleh Bupati Fahri Husni Al-Katiri saat menghadiri panen perdana di Desa Akijaya Senin lalu. Pemkab SBT bertekad memberikan dukungan penuh guna mengoptimalkan potensi pertanian setempat. Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah daerah menyalurkan berbagai bantuan strategis kepada para petani. Bantuan yang disiapkan mencakup benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian modern, perbaikan irigasi, serta pendampingan penyuluh dan akses pembiayaan. Langkah ini diharapkan mampu menggenjot produktivitas, menekan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan kelompok tani di Bula Barat. Upaya ini juga selaras dengan fokus pemerintah pusat dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan mencegah alih fungsi lahan sawah. Bupati Fahri menegaskan, program cetak sawah rakyat dan perlindungan lahan produktif merupakan investasi jangka panjang. Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah ini diharapkan menjadi fondasi kokoh menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan. Harga cabai di Kota Ambon melonjak signifikan hingga Rp100.000 per kilogram akibat pasokan dari sentra Makassar dan Manado terganggu jadwal kapal. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut naik cukup signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini

0: Dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Maluku Roberto Watimuri mengatakan, pasokan cabai dari Makassar dan Manado belum masuk ke Ambon dan kondisi tersebut terjadi karena distribusi terkendala jadwal kapal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasokan cabai yang tersedia saat ini berasal dari sentra produksi lokal salah satunya Gemba di Kabupaten Seram bagian Barat. Pemerintah juga masih menunggu masuknya pasokan cabai dari Pulau Buru. Watimuri memastikan harga cabai berpeluang kembali normal setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi tersebut masuk ke Kota Ambon.
1: Ketung punya pasokan dari luar ini dari Makassar maupun juga dari Manado. Untuk cabai itu dia sampai sekarang itu belum masuk karena terkendala dengan jadwal kapal toh. Jadi sementara ini Ketung punya cabai yang ada ini dari sentra lokal.
0: Meski harga mengalami kenaikan, Disperindak Maluku memastikan ketersediaan stok cabai di Ambon masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus memantau kondisi pasokan dan harga guna mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Saudara, nilai ekspor Provinsi Maluku sepanjang periode Januari hingga Juni 2026 berhasil mencatatkan kinerja positif dengan menembus 28,46 juta dolar Amerika Serikat. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 23,06% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Maluku Marici Patiwelapia mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut didorong penuh oleh sektor non-migas, khususnya komoditas perikanan seperti ikan dan udang, tanpa adanya kontribusi dari sektor barang lainnya. Dari segi pangsa pasar, seluruh komoditas ekspor Maluku diekspor ke wilayah Asia dengan Tiongkok sebagai negara tujuan utama yang menyerap lebih dari 94% dari total nilai ekspor disusul oleh Hong Kong. Seluruh aktivitas pengiriman barang tersebut tercatat hanya dilakukan melalui dua pintu utama yakni Pelabuhan Yosudarso di Ambon dan Pelabuhan Tual. Keduanya berhasil mencatatkan lonjakan pengiriman barang yang signifikan selama semester pertama tahun ini. Menanggapi lonjakan positif tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga pendukung. Langkah percepatan ini menjadi bagian dari strategi Pemda Maluku untuk mentransformasi struktur ekonomi daerah bergeser dari pola berbasis konsumsi menuju ekonomi produktif yang berorientasi pada pasar global. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Maluku terus mendampingi para petani di wilayah kepulauan untuk menerapkan metode pertanian modern demi meningkatkan hasil panen. Kali ini pengawalan dilakukan secara langsung pada lahan sawah milik Sukirman, seorang petani binaan di Desa Waimital, Kabupaten Seram bagian Barat. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan teknologi pertanian berjalan optimal, mulai dari masa tanam hingga perawatan awal. PLT Kepala BRMP Maluku Gunawan menjelaskan bahwa penerapannya menggunakan metode pertanian modern. Melalui pendekatan ini, para petani dibimbing untuk menerapkan sistem pengairan berselang serta pemberian nutrisi tanah secara presisi. Langkah awal ini sangat penting agar kebutuhan air dan hara tanaman dapat disesuaikan dengan fase pertumbuhan padi serta mampu menghadapi tantangan iklim setempat. Dari hasil peninjauan di lapangan, tanaman padi milik Sukirman terpantau tumbuh sehat, tahan terhadap tekanan lingkungan, dan bebas dari serangan organisme pengganggu tumbuhan. BRMP Maluku berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga masa panen tiba. Diharapkan keberhasilan penerapan teknologi di Seram bagian barat ini dapat menjadi percontohan dan diadopsi oleh kelompok tani lainnya di Maluku.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, meski pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita sebesar Rp15.700 per liter, harga jual real di pasaran terus melonjak hingga menembus angka Rp20.000 hingga Rp23.000 per liter. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat, rata-rata harga minyak goreng nasional berada di angka Rp20.224 per liter, sementara data SP2KP Kementerian Perdagangan menginformasi, rata-rata harga minyak kita di pasar rakyat telah menyentuh Rp16.380 per liter. Kepala BPS Pusat Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa meski perubahan indeks perkembangan harga relatif rendah, level harga yang ditanggung masyarakat sudah tergolong sangat tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Kondisi ketidaksesuaian harga ini dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, salah satunya di Pasar Kota Tual. Seorang pembeli bernama Santi Puspita mengeluhkan lonjakan harga minyak kita yang jauh dari batas resmi, bahkan mengaku belum pernah mendapatkan harga sesuai head. Saat melayangkan protes, para pedagang beralasan mematok harga tinggi karena menyesuaikan dengan harga penjual lain di pasar. Atas temuan ini, Santi mendesak dinas terkait untuk segera menggelar inspeksi mendadak guna menertibkan para oknum pedagang nakal dan mengembalikan stabilitas harga bahan pokok. Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah sebenarnya telah mendorong optimalisasi peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan sedikitnya 35% distribusi minyak kita dilakukan melalui BUMN pangan. Namun lonjakan signifikan masih terjadi di berbagai daerah seperti di Kabupaten Halmahera Tengah yang mencatat kenaikan tertinggi hingga 44,59%. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori, menilai sulitnya harga minyak kita menyesuaikan head di tingkat konsumen disebabkan oleh persoalan struktural yang belum terselesaikan, mulai dari pasokan bahan baku hingga mata rantai distribusi. Saudara, mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di Bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual menyelenggarakan Tualang Fest, mengetengahkan berbagai sajian budaya dan kearifan lokal, libatkan ohoy-ohoy di Kecamatan Pulau Dula Utara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjadi salah satu juri dalam lomba tumpeng yang diselenggarakan mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual dalam rangkaian acara Tualang Fest. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kelompok dari desa-desa di wilayah Tualang Tual dengan mengangkat tema makanan berbahan lokal. Darnawati Amir mengatakan kegiatan lomba tumpeng tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif karena tidak hanya menjadi ajang kreativitas masyarakat, tetapi juga dapat mempererat tali silaturahmi antar desa. Menurutnya, mahasiswa KKN PPM UGM juga memberikan ketentuan agar bahan yang digunakan dalam pembuatan tumpeng berasal dari bahan-bahan lokal, sehingga sekaligus memperkenalkan potensi pangan dan makanan khas daerah kepada mahasiswa KKN yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa.
2: Dari UGM, sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat hubungan antar desa, antar ibu-ibu, membangun kekompakan, ya, bagaimana merangsang mereka untuk menciptakan sebuah tumpeng yang kreatif dengan berbahan yang apa yang ada, karena panitia menyampaikan pokoknya bahannya tidak boleh dari luar, harus dalam lokal daerah, lokal desa, sehingga itu apa yang kita lihat tadi itu memang.
1: Ia juga menambahkan penggunaan bahan pangan lokal dalam lomba tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keragaman pangan yang tersedia di Kepulauan Kei. Selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah. Sementara itu, kelompok dari Desa Lebetawi berhasil meraih juara pertama pada lomba tumpeng tersebut. Perwakilan kelompok R. Safira Fadirubun mengatakan persiapan dilakukan di detik-detik terakhir karena para anggota kelompok juga mengikuti lomba gerak jalan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Tualang Fest.
3: Memang ada beberapa bahan bahan lokal seperti embal ada, kelor sudah ada, yang lainnya yang untuk tambahan dan ikan kan. Nah, setelah itu kita belikan, langsung ada tim sudah siap untuk masak. Saya sampai langsung tim masak, kita siap-siap sampai ke sini. Tadi kebetulan ada menu utamanya yang ditumpeng itu rola de embal, ada suami, menu pendampingnya ada cumi crispy, sate kerang darah, ada sir-sir buncis sama bunga pepaya atau bunga kates, ada gudangan pakai kelor, toge sama wortel dicampur dengan bumbu.
1: Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Fadi Rubun menyebutkan kegigihan seluruh keanggota kelompok akhirnya membuahkan hasil dengan berhasil menjadi juara pertama. Ia mengatakan tumpeng yang disiapkan menggunakan dominan bahan makanan khas Kepulauan Kei seperti embal, sate kerang, dan daun kelor. Fadi Rubun menjelaskan menu utama yang disediakan dalam tumpeng tersebut diantaranya rolade embal, gulai daun pepaya, serta tumisan buncis. Menurutnya penggunaan bahan pangan lokal tersebut sekaligus menjadi cara kelompoknya untuk memperkenalkan cita rasa dan kekayaan kuliner Kepulauan Kei melalui lomba yang digelar mahasiswa KKN PPM UGM. Resti Febrianti melaporkan.
0: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 GESER menggelar upacara pembukaan Pekan Olahraga dan Seni. Kegiatan yang berlangsung di lapangan dalam lapas ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas GESER Nobar Hasanda, serta diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan warga binaan. Porseni ini digelar sebagai ajang mempererat kebersamaan, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membangkitkan semangat nasionalisme di lingkungan pemasyarakatan. Dalam amanatnya, Kalapas Nobar Hasanda menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan kekeluargaan selama kompetisi berlangsung. Sementara itu, Kepala Subseksi Pembinaan Junaidi Laisou menjelaskan bahwa berbagai cabang olahraga dan seni yang disiapkan bertujuan untuk melatih kerjasama, menyalurkan bakat sekaligus mendukung pembinaan karakter warga binaan secara positif dan humanis. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari para warga binaan. Salah seorang perwakilan warga binaan berinisial UR menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya karena merasa dirangkul serta diberikan ruang rekreasi yang sehat. Melalui porseni ini, Lapas GESER berkomitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif dan terus membimbing warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri meminta Dinas Pendidikan dan pihak sekolah menerima program revitalisasi satuan pendidikan agar mengelola program tersebut dengan transparan dan sesuai ketentuan. Fahri menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini sangat vital untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak di wilayah Kabupaten SBT. Pesan tersebut disampaikan Bupati Fahri saat menerima jajaran Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Maluku di kantor Bupati SBT. Ia mengingatkan seluruh pelaksana di lapangan agar mengawal ketat tiap tahapan pembangunan sehingga bantuan fasilitas pendidikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar para siswa. Program yang digulirkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini telah berjalan di Kabupaten SBT sejak tahun 2025 dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Pada tahap awal terdapat 25 sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP yang menjadi sasaran pembangunan gedung baru, rehabilitasi ruang kelas, serta penyediaan sarana pembelajaran pendukung. Saudara, pemerintah Kota Ambon terus berkomitmen memperkuat musik sebagai kekuatan budaya dan identitas daerah seiring status Ambon sebagai City of Music dari UNESCO sejak 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta saat membuka Lomba Juklele tingkat Kecamatan Sirimau tahun 2026 di Taman Budaya Karangpanjang. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyongsong HUT ke-451 Kota Ambon dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Eli Toisuta menegaskan bahwa predikat City of Music membawa tanggung jawab besar untuk menjaga, mengembangkan, dan mewariskan kekayaan musik daerah. Menurutnya, musik bagi masyarakat Ambon dan Maluku tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media efektif untuk membangun kebersamaan, mempertemukan perbedaan, serta menyebarkan pesan-pesan perdamaian di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Wali berharap perlombaan Jukulele ini tidak sekadar dimaknai sebagai ajang mencari juara, melainkan sebagai ruang silaturahmi, kreativitas, dan penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan para pelaku UMKM. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menghidupkan seni musik sebagai benteng budaya sekaligus perekat tali persaudaraan di Kota Ambon. Berita terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku fokus membuka akses pelayanan hukum gratis menyasar wilayah 3T di wilayah Maluku melalui pelayanan pos Bankom. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku mengoptimalkan peran pos bantuan hukum atau pos Bankum dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di Maluku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sari, mengatakan penguatan pos Bankum dilakukan melalui pendampingan, pembekalan, aparatur desa serta paralegal atau seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar hukum, tetapi bukan seorang pengacara atau advokat untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan efektif. Melalui penguatan kapasitas aparatur desa dan paralegal, Kemenkum ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan hukum secara mudah, cepat, dan preventif sebelum persoalan berkembang di ranah pengadilan. Saiful Sari menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan pendampingan dan pembekalan pos Bankum di Desa Kabupaten Buru yang diikuti 36 peserta terdiri atas kepala desa dan paralegal. Melalui kegiatan itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai tugas dan fungsi pos Bankum sebagai sarana layanan hukum non-litigasi di tingkat desa, termasuk keterampilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi di masyarakat.
5: Kawan kita di pemerintah kabupaten kota, baik yang di terdekat di sini maupun yang jauh di media dan lain-lain, teman-teman ini juga berupaya aktif lah sebelum kita menyampaikan itu ke tingkat desa, menyampaikan juga ke kawan-kawan dinas. Untukkan pos Bankum, layanan pos Bankum merupakan salah satu strategi untuk menjawab dan menjaga stabilitas keamanan di kabupaten kota.
4: Diakui Saiful Sari, pembekalan tersebut penting karena konflik pertanahan, hak ulayat maupun sengketa batas wilayah adat.
0: Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026 diantaranya. Harga cabai di Kota Ambon melonjak signifikan hingga Rp100.000 per kilogram. Mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di Bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual menyelenggarakan Tualang Fest. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Fredy Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini, saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: bisa nambah sendiri aja memang
1: bisa ini. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan.
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum. Sama.
0: Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu
0: baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer. Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar dalam menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
2: Yeah.
1: Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya Ihsan dengerin ya.
0: Iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Iya biarin ada obrolan aja.
1: Oh. Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dijanjiin gitu. Tapi ada Bambi gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu.
0: Oh.
3: tahu enggak? Okay. Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita tapi, ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu
2: sendiri.
3: Saya sendiri yang
0: bisa. Adil ya?
1: Benar. Ya,
0: kalau enggak adil enggak jadi
1: iya, tiga makanya ya. Harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu. Itu
0: enggak. Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Mana? Ini iya kan? Bintang tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang udah halo Albert.
0: Bang Albert
2: bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safik.
4: Hari yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Bang Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hai, itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Mm-hmm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Gak sampai.
0: Memang
4: ya, begitu, tidak ada uang atau gara-gara tidak uang kan begitu. Ya, artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Okay. Ya, siap.
1: Oke, okay, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Iksan bersama Dedek Firdaus ya.
1: Betul. Baik
0: kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita lanjut ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar tetap eksis terus. Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paul di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya. Ya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Siapa? Ngintip ya.
2: Kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia expression career banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Ada Indonesia banget.
1: Ditambahin Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Silakan Ca dengan tiga komposer ya.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang?
6: Kacang gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada aku nanya gitu namanya dari ibunya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang, ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Palanya kacang ya gitu.
0: Namanya
3: itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di credit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin credit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namanya ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau dititikin kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang.
0: Oh.
3: Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, pencipta, perform ya, solo sebagai, atau pencipta
1: sebelum
0: solo,
1: tiga komposer
3: solo pasti, yeah, solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer, saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Ini KBMB juga harus ngomong enggak sih gimana?
0: Iya ini sekarang
3: bahasa,
0: ini nyambung.
3: Maksudnya saya belum terlalu lancar enggak apa-apa. Agak
0: apa-apa. Nyambung sama KBMB. Apa tuh? Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya gimana nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah, waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kartel gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah, terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke, terus
7: nih, gara-gara gue cinta sih. Uh-huh. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya, kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
0: Oh, memang dia suka cari gara-gara ya. Terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simple.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
3: Akhirnya terjawab.
1: Kamu mau tahu jawabannya dulu? Udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu
3: jawabannya. Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, suratnya itu nanti, boleh kita obrolin
1: gitu
0: ya. Gimana?
1: Suratnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarare dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini. Ya.
1: Ih, rame memang.
0: Rame
1: kalo,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Iya, banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Yeah. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Komposer juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah
0: nyambung
1: benar.
0: Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini
3: sih tadi yang
1: kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
3: Kita rapiin ide ini. Oke. Kan kita dulu. Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maju sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Patri Kotak kek, gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung, Ri, bersama tiga komposer, Ri. Halo?
1: Halo?
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Ya, kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari, itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, sama.

0: Selamat siang buat teman-teman Tiga Komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Mm-hmm. Aku mau nanya seperti ini. Uh-uh. Kok masih penasaran dengan lagunya Tiga Komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya Semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
1: iya, bisa betul.
0: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Okay. Singkat aja.
2: Oke.
0: Okay. Boleh kirim salam ya?
2: Yeah. Boleh Mas Faris.
0: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, sama siang Pak. Mm-hmm. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Mm-hmm. Juga yang terakhir Mas Tamsul Jauhari. Thank you Mas.
2: Sama-sama
0: Dede.
2: Mas Fadis. Terima kasih. Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Amin. Dari Mas Yosi dulu ya? Ya. Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
1: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
2: Yes.
1: Halo Rahma.
2: Halo Rahma.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
3: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
1: Tambocie.
2: Tambocie, oke.
1: Iya, kenapa?
3: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
2: Iya.
1: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
3: Iya, betul. Iya.
1: Oke. Okay. Lanjut.
3: Salam ya buat Isan sama Dede ya.
2: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama Tiga Komposer?
3: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
2: Lagu mana?
3: Apa ini lagunya?
2: Gara-gara.
3: Bukan ini. Biar mantan tahu kita cintaku kini lebih berharga.
2: Kini jauh biar lebih bahagia mantan, bukan berharga. Oke.
3: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat Tiga Komposer.
2: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
1: Penasaran doang.
3: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
1: kisah
3: gimana?
1: Siapa gitu ya, kisahnya siapa? Oke. Itu aja, Karama.
3: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini Tiga Komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat Tiga Komposer nih ya. Okay. Boleh salam-salam nih?
1: Boleh. Ya, boleh.
3: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
2: Ketawa Kitiwi kan? Okay. Terus.
3: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
2: Oke.
3: Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat Sia, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
1: Amin, terima kasih.
3: Spesialnya buat Rama Sister, Cintana Kipami, sehat selalu, terima kasih.
2: Thank you, Kak Rama, di Batu Sangkar, bukan main, panjang ya.
1: Panjang ya.
2: Panjang betul.
1: Ini mau dijawab, tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
2: Iya,
1: WhatsApp.
2: Angkat lagi, angkat satu lagi, Teh Dinda,
1: Teh Dinda. Ini Tiga Komposer sabar sebentar sabar. Ini ya. Teh
2: Dinda Bogor. Oh, hafal ya, tau udah
1: dia.
2: Ya.
1: Tahu dia ya.
2: Sering gantiin gue soalnya.
1: Iya, bener.
2: Kalau gue sering-sering kerja, ini hafal dia semua pendengar sini. Terus-terus, Teh Dinda, halo.
1: Teh Dinda, halo.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Iya, Teh Dinda.
4: Hebohnya.
1: Makanya ketawa dulu, Teh.
4: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
1: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
5: Ditunggu kue unyilnya
2: kata Bang Safik.
4: Iya, benar Safik. Ya Allah.
1: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
4: Sangat alas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
2: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
4: Iya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
1: Yo, hadir.
2: Iya, Teteh.
4: Dan tiga komposer, antaranya Safik, Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
2: Dan yang telat datang.
1: Telat datang. Yang di notice itu ya, yang di notice telat datang.
4: Yang selalu surprise gitu ya.
2: Iya. Selalu surprise.
4: Ya, ini yang penasaran ini ya.
1: Apa tuh?
4: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
2: Apa Teteh?
4: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
2: Aku yang deg-degan, terus?
4: Pura-pura cinta.
2: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus?
4: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
2: Tengku Safik.
4: Tengku Safik, ya. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
1: Kenapa harus sang penyanyi?
2: Jatuhnya kepo deh Tindak ya, terus
5: mau tahu terus nanti sana lah.
2: Iya.
1: Pakai pertanyaan.
2: Ya kan.
4: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
1: Cocok gitu ya.
4: Begitu Tengku Safik. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
2: Terima kasih. Oke Tetehku yang cantik.
4: Dan Dede Firdaus.
1: Siap.
4: Selamat siang, bye-bye.
2: Bye-bye Teteh.
1: Dijawab dulu kayaknya ya.
2: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
1: Biar waktu yang menjawab ya.
2: Oke, pertanyaan
5: dijawab ya.
2: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang iya atau enggak ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu pernah enggak?
5: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya kalau kita sendiri-sendiri pakai
2: kalau tiga komposernya enggak pernah tapi kalau sendiri-sendiri orang, iya pernah bisa
5: buat pancingan buat ide apa tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada
2: pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya Mas Yosi aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
5: Setahun.
2: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
5: itu,
2: album.
5: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Terakhir gue Bemi nggak diundang, tiba-tiba jadi albumnya.
2: Boleh 5 tahun aja lah sekalian.
5: Atau,
2: atau 4 tahun sekali.
1: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
2: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini nggak ada sama sekali bantuannya, tapi
1: pernah menggunakan
2: ya, kalau
5: di luar
2: make,
5: dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
2: kan? Yeah. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya
5: kadang-kadang jadi buat panjingan aransemen sih
1: iya inspirasi kadang gitu ya
5: masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu karena oh iya apa stringnya nggak diginin ya kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya untuk
2: instrumen instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan kembangin lagi gitu oke ada rencana show di mana katanya tiga komposer.
5: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
6: Sukabumi
5: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
6: Mana?
5: Di Danau Toba ya.
2: Danau Toba ini. Ah ikut lah boleh lah. Jadi opening act.
5: Cepat dia langsung. Ya.
2: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Ya,
5: lontong ya.
2: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
1: beda genre
2: sama kalian? Beda genre.
6: Apa pernah? Ya pernah pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
5: Tapi masih pop kan?
6: Iya.
2: Cuman sentuhannya beda.
6: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
2: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian mungkin nggak?
6: Mungkin
5: aja. Kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya. Kalau di off-air. Masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Homosters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptaan yang Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
2: Oh, kalo tapi yang, tidak di record ya.
5: Kalau yang okay, jadi master okay, tuh sejauh ini masih di pop sih, kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lalu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Duo Jeremy, banyak sih masih di pop.
6: Jangan kalo gitu ngeliat ya.
1: Tapi sebenarnya nggak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
6: No, itu apa?
1: Yang dandut-dandut R&B gitu.
6: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
2: Yang mana?
5: Dut-dut, apa dut gitu ya? Hip-dut.
1: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
6: Ya kan itu kan lagi
5: 3C, X, Iksan Tarore.
2: Ah,
5: jadi hip-dut.
2: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
6: Judulnya hip-dut gitu.
1: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
2: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja, pertanyaan Rahma.
1: Biar mantan tahu
5: itu enggak, bukan kita siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu, biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Ngumpul
6: gitu san, paham.
2: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
5: Kalau lagu ini gitu. Kalau yang kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
2: Nah, itu.
5: Biar mantan album kedua kan? Di album kedua hampir enggak ada sih
6: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album 3?
5: Banyak.
2: Oh iya. Coba.
5: Apa aku yang mau 4-1 ini kisah nyata.
2: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
5: Yang gue iya.
2: Oke, okay, judulnya apa?
5: 41.
1: 41.
2: Kenapa 41?
6: Nah, itu. Ya. makanya ya jangan repot.
1: Enggak mau cerita aja.
5: Ini ada versi yang proper ya. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini nih lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu 3 komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya 3 komposer gitu.
2: Oh, oke. Okay.
5: Karya ke-41 kita. Gitu.
2: Di album ini. Oh, jadi karena itu.
6: Enggak percaya.
5: Enggak, itu yang propernya.
2: Oh, itu yang propernya.
1: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
6: Jadi pengalamannya gitu ya. Mana karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu. Belok ya, Kak ya.
2: Kalau yang tidak proper.
5: Salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8 dia.
6: Saya. Itu memang benar.
2: Iya, itu lagu
5: kenapa 41 kan?
2: Iya, itu secara propernya, ya, secara tidak propernya.
5: Ya.
6: Propernya apa?
5: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
2: Banyak.
6: Saya suka bagian ini. Saya suka.
5: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
2: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
1: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
2: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
1: Gimana?
6: Apa itu?
2: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
1: ada sendiri gak? Sendiri gak?
6: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
2: Apa?
6: Judul ya? Di album kan?
2: Iya.
6: Mengapa dengan kita?
2: Kenapa?
6: Nah itu dia.
1: Ceritanya apa tuh?
5: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
1: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
5: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
2: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
5: Dia
2: nya juga.
5: Iya. Ya kan? Mangan kita diam aja. Kita kan temennya. Okay,
2: kita temennya.
5: Kita pasti support dia. Heeh.
2: Karena dia oh ya.
5: Pasti kasihan Mama. Enggak,
6: tadi saya suka ngomongin aja di depan saya.
2: Oke, okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
1: gimana?
6: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
2: Jadi nah ini ngelihat aku enggak nih. Aku enggak percaya kalau itu.
6: Suka mengarang.
2: Oke, oke, okay, ya. Terus ya, terus ya, terus terus. Iya, gitu. Judulnya.
6: Judulnya Tanpamu.
5: Tahu
2: dia. Oh, udah dengar kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu.
6: Tanpamu.
2: Edih. Itu enak, kita enak, kita enak. Sabar, belum dirilis, belum dirilis.
6: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak ngatur, banyak aturan, banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kan banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
5: Pas udah lama lo pacaran ya kan?
1: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
2: Oke.
6: Lama bersama itu ini kita mengarang suasana hati.
2: Tapi keren loh.
1: Kenapa?
2: Ngarangnya detail loh.
1: Iya.
2: Oh ya.
1: Kayak beneran curhat ya?
2: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
6: Masa Isan sekarang udah
2: ngarang
6: lagu, Kak?
2: Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
6: Nah,
2: ya, oke, okay, thank you.
6: Latihan dulu ya.
1: Oke, okay, kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
2: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
1: Untung gak di-onerin gitu ya. Jangan.
0: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu. Apa kurangku dari dia itu merasakan deh. Sakit banget. Ya
2: pasti. Buat ya, San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya. Akhirnya
2: iya. Bukan.
0: Bahaya tau kalau ngobrol sama yang
1: bener-bener tiga. Bener.
0: Bahaya dapur gue kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
1: Ini dia
0: si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
2: Jangan gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu. Tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh kata? Oh, ya, makin bingung jadinya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Okay. Jadi, untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal. Pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Iya.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Jontek enggak boleh nyontek. Oke, enggak boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gua ya.
2: Mereka.
0: Oke.
2: Satu siapa? Daku.
0: Terserah. Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilih aja nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Syafiq.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin nanti Kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat? Boleh.
0: Mati kita.
5: Ayo.

0: Makanya bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang gak salah kalau mereka ini tiga komposer handal ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Ya kan. Aduh, keren loh, keren loh. Salut. Salut, amin. Salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Oh, aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
4: Hafal kan?
1: Hafal. Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar, kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue.
0: Iya. Sih. Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orangnya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Okay.
0: Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
2: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa
2: gantikan kenapa tanpa saya?
3: Nggak
1: usah ditutup-tutupin. Masih
2: 19
0: loh. Masih 19 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Black ropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
2: Jompo.
3: Ya dulu. Iya. Tapi tadi loh.
2: Iya.
3: Jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
0: Atau ada project apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5. Awal bulan ya? Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah Blok M.
1: Danau Toba. Ya? Oh belum Blok M. Nonton.
3: Baru
1: pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
2: di Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas. Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isen nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
4: Apa? Nggak kalau dia nggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
4: Blok Ambalang.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun aku
2: Isan
1: ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Benar banget.
1: Iya. Oke, okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Okay. Ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia malah
3: sempet
1: cek song? Artinya ini produser kita belum. Udah giling-gilingan sama
0: Tuhan. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Makasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja. Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya.
2: Sama-sama.
1: Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Tim gabungan dari Bank Dunia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Kehadiran delegasi strategis ini bertujuan untuk memastikan keseriusan dan mematangkan persiapan tahap awal untuk pembangunan proyek Maluku Integrated Port. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengungkapkan, peninjauan lapangan ini tidak hanya berfokus pada sejumlah titik di Pulau Ambon, tetapi tim juga dijadwalkan memantau langsung wilayah di Pulau Haruku, Pulau Pombo hingga kawasan Seram Awaya di Kabupaten Maluku Tengah. Lailosa menjelaskan, kunjungan intensif ini menjadi momentum krusial agar proyek Maluku Integrated Port dapat segera masuk ke dalam dokumen perencanaan nasional.
0: Sekian Cek Fakta.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan

Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Saya Yusri bersama Anda pendengar, dan apa kabar untuk Anda di hari ke-11 di bulan Agustus ini? Kami pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat dadanya.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Bragar, memasuki musim kemarau, kondisi debit air permukaan di wilayah Paso, Kota Ambon masih terpantau aman ya. Ketersediaan air hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat meski curah hujan mulai berkurang. Hal ini dikatakan pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima, yang mana menurutnya masih tersedianya pasokan air di wilayah Paso karena kondisi hutan di kawasan tangkap air masih sangat terawat dan terjaga. Sehingga meskipun di tengah ancaman fenomena El Nino dan kemarau, Perumdam Tirta Yapono belum menyiapkan sumur dalam atau sumur bor untuk wilayah tersebut. Di sisi lain, pihak Perumdam juga terus memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada pelanggan. Ya misalnya di kawasan Benteng Karang, hampir 80 pelanggan telah mendaftarkan sambungan baru dan ditargetkan mulai menikmati layanan air bersih, pada Agustus 2026 ini. Ia mengaku pendengar bahwa selama ini sebagian warga Benteng Karang masih mengandalkan air hujan atau membeli air melalui mobil tangki yang tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

gabung langsung di WhatsApp. Saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Dan beragam informasi saya hadirkan lagi untuk Anda. Perkara peredaran narkotika jenis sabu-sabu jaringan Tarakan Ambon memasuki babak baru. 4 tersangka termasuk pasangan suami istri HT alias E dan YMT alias Nyai resmi diserahkan penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku kepada Kejaksaan Negeri Ambon untuk menjalani proses penuntutan. Penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung di hari ini setelah berkas perkara para tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Lengkapnya pendengar informasi ini Anda bisa baca di laman rri.co.id.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar STN Negeri 7 Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru hingga kini belum menerima program makan bergizi gratis. MBG ya. Meski pihak sekolah mengaku telah beberapa kali diminta menyerahkan data siswa sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program tersebut. Kepala SD Negeri 7 Dobo, Ariance Waliana, mengatakan bahwa sejak September 2025, pihak sekolah telah didatangi untuk pengambilan data siswa. Setelah itu, sekolah kembali diminta menyerahkan data hingga beberapa kali. Namun, program MBG belum juga direalisasikan. Informasi ini pendengar Anda bisa akses ya di laman rri.co.id.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Pokemon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda Nomor 7 Tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat bank sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.

0: 92.1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Padahal kadang ketika kondisi cuaca lagi hujan, ya kita bilangnya kenapa hujan saat panas, kenapa panas begitu. Tapi tahukah Anda, pendengar, bahwa lebih dari 2/3 wilayah Inggris ya mengalami kekeringan terparah sejak tahun 1836. Selasa 11 Agustus 2026 ini 71,3% wilayah negara itu telah ditetapkan berstatus kekeringan. Dan status tersebut pendengar ditetapkan ya National Drought Group setelah menggelar rapat di hari sebelumnya. Sekitar 45 juta orang tinggal di wilayah terdampak kekeringan, sementara lebih dari 27 juta orang juga menghadapi pembatasan penggunaan air. Nah, kondisi tersebut terjadi setelah musim panas ekstrim dan kering melanda Britania Raya. Ketua National Drought Group Tony Grayling memperingatkan kondisi kekeringan di Inggris dan akan terus memburuk. Menurutnya bahwa hujan yang signifikan akan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sebagian besar Inggris kini mengalami flash drought atau kekeringan yang berkembang sangat cepat akibat curah hujan rendah dan suhu tinggi.

0: Wih, wih, kalian tangkap kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya leng-kali-leng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, kita bikin lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat, bisa tertawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong teman saya. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau yang panjang.

Pendengar, informasi saya hadirkan dulu untuk Anda, terkutip dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada. Penyelidikan dugaan korupsi mega proyek sistem penyediaan air minum spam di Kota Tual senilai 101,8 miliar rupiah mulai memasuki fase yang patut mendapat perhatian serius publik. Proses pengumpulan data dan bahan keterangan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tual memang tengah berjalan. Sejumlah pihak termasuk kontraktor pelaksana proyek telah dipanggil dan dimintai keterangan. Namun di tengah proses tersebut muncul persoalan yang mengundang tanda tanya besar. Saat dimintai keterangan mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut, kontraktor disebut memberikan penjelasan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan telah dikembalikan ke kas negara.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

Berdasar penyidikan dugaan korupsi proyek penyediaan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 kembali menuai sorotan ya. Bukan hanya soal 5 tersangka yang telah ditahan, perhatian kini tertuju pada munculnya isu dugaan janji penghentian penyidikan atau SP3 yang disebut-sebut melibatkan Muhammad Marasa Besi selaku kuasa pengguna anggaran proyek tersebut. Kuasa hukum salah satu tersangka Ella Sopalau yakni Abdul Basir Latukoncina dan Abdul Safitri bahkan secara terbuka mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku mengusut tuntas informasi tersebut. Mereka mengungkapkan isu mengenai janji SP3 disebut telah berkembang di antara para tersangka. Bahkan informasi itu dikaitkan dengan masa kepemimpinan mantan Kepala Kejati Maluku Agus Sunanto Prasetyo. Nah, menurut kuasa hukum MM disebut-sebut tak pernah menjanjikan penghentian perkara dengan imbalan tertentu. Namun seluruh informasi tersebut dinilai harus dibuktikan melalui pemeriksaan hukum yang transparan. Lengkapnya pendengar boleh Anda akses di laman rri.co.id.

0: bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah.
3: Mimbar Agama, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Temani Anda di jumpa sejen saat ini ada Mimbar Agama. Nanti bakal kita dengarkan ya judul renungan dengan judul Maukah Engkau Sembuh? Diantarkan Pendeta Effendi Narinto SH. Pendeta Effendi Narinto STH ke ruang dengar Anda setelah yang satu ini.

termasuk dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Shalom. Saudara, acara Mimbar Agama Kristen Protestan di hari ini diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Maukah Engkau Sembuh? Yang dibawakan oleh saya sendiri, Pendeta Effendi Narinto STH. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9 bagian A. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa di saat ini. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Allah, kami memerlukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu itulah terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk memulihkan dan memberkati seluruh hidup ini. Urapi hamba-Mu dan urapilah para jemaat-Mu yang mendengarkannya di pagi hari ini. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut kebenaran firman di hari ini. Amin. Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah air guncangan itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.

Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan untuk kami setiap waktu. Untuk itu, ajarilah kami untuk selalu dan selalu mensyukuri semuanya Bapa.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pembacaan Alkitab kita di atas bahwa menceritakan di kolam Bethesda terdapat banyak orang sakit yang menantikan air bergoncang di kolam itu. Di antara mereka ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Ia hidup dalam penderitaan yang panjang dan kehilangan harapan. Lalu Yesus datang menghampirinya. Bukan karena orang itu mencari Yesus, tetapi karena kasih karunia Yesuslah ia terlebih dahulu mencari dia. Di dalam pergumulannya yang berat, Yesus datang dan memberikan sebuah penawaran. Maukah engkau sembuh? Ayatnya yang ke-6. Nah, dari pembacaan Alkitab ini, hal pertama yang saya dapati yaitu bahwa Yesus melihat penderitaan kita dan ia peduli. Orang itu telah menderita selama 38 tahun. Banyak orang yang melihatnya, banyak orang yang tahu keadaannya, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli dan mau menolongnya. Yesus bukan hanya melihat kondisinya, tetapi ia juga mengetahui seluruh pergumulannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga ada pada posisi seperti orang yang lumpuh ini. Sudah lama kita ada di dalam pergumulan dan permasalahan hidup kita, dan seolah-olah tidak ada lagi harapan. Banyak dari orang-orang, saudara atau keluarga kita yang sebenarnya tahu dan melihat keadaan kita, tetapi mereka tidak bisa menolong kita. Dengar, hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus mengetahui luka kita. Dia tahu kegagalan kita. Yesus tahu pergumulan yang kita simpan. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun, apalagi penderitaan, yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Percayalah bahwa ketika orang lain tidak peduli, orang lain tidak bisa menolong, dengar ini, ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia melihat, dia peduli, dan dia mau menolong kita. Haleluya. Nah, bagian yang kedua, yaitu Bapak Ibu, hambatan terbesar seringkali bukan keadaan, tetapi cara berpikir kita yang salah. Pada ayatnya yang ke-7 berkata, jawab orang sakit itu kepadanya. Ini kepada Yesus, ia menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Yesus bertanya, orang itu tidak menjawab ya. Ia justru menjelaskan alasannya, yaitu bahwa tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Selama bertahun-tahun, ia berfokus pada keadaan yang pada akhirnya itu semua membentuk pola pikirnya. Karena selama 38 tahun, peristiwa yang sama selalu ia alami, yaitu ketika air kolam mulai digoncangkan, tidak ada yang menolongnya untuk membawa masuk ke dalam kolam, atau ketika ia berusaha untuk mencapai kolam itu, ia selalu didahului oleh orang lain. Keadaan selama ini tidak pernah berubah. Itulah yang menjadi pola pikir dari orang lumpuh ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga memiliki pemikiran seperti orang ini, yaitu bahwa saya tidak mampu, tidak ada orang yang mendukung, atau tidak ada orang yang menolong saya, atau semuanya sudah terlambat. Dengar, dengar jemaat Tuhan, hari ini Yesus mengajak kita untuk berhenti melihat keterbatasan dan mulai memandang kuasa Tuhan. Buang semua pola pikir kita yang salah. Tuhan Yesus tidak butuh Bethesda untuk menolong engkau. Dia punya kuasa besar untuk menolongmu dan memberkatimu. Dia punya banyak cara untuk menolong dan menyembuhkanmu. Haleluya. Bapak, Ibu, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga yaitu kuasa Yesus sanggup mengubah hidup melalui firman-Nya. Ayat 8 dan 9 berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perhatikan, dan pada saat itu juga sembuh orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yesus tidak menyuruh orang itu untuk masuk ke dalam kolam. Ia hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ia berfirman, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mujizat itu terjadi bukan karena kolam Bethesda, melainkan karena perkataan atau karena firman dari Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu juga orang itu sembuh dan berjalan. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa yang pertama, firman Tuhan memberi kuasa yang ajaib. Yang kedua, ketaatan membuka jalan bagi pemulihan. Dan yang ketiga, apa yang kelihatan mustahil bagi manusia itu menjadi mungkin bagi Allah. Saudara-saudaraku, mungkin Tuhan sedang bertanya kepada kita di hari ini. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan dari dosa? Maukah engkau meninggalkan kepahitan? Maukah engkau bangkit dari keputusasaan? Atau maukah engkau tinggal kepada firman-Ku? Pemulihan dari Allah dimulai ketika kita mau merespon panggilan Tuhan Yesus dengan iman dan ketaatan. Kolam Bethesda melambangkan harapan manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang tidak terbatas. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Dengarkan suara dari Tuhan Yesus hari ini. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kiranya setiap kita di saat ini bisa mengalami kuasa Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan, membangkitkan, dan mengutus kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada-Nya. Amin.

para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran firman di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah memberikan kekuatan, pengharapan, dan kuasa baru dalam hidup ini. Kami percaya bahwa mujizat Allah masih ada sampai saat ini, yang sehingganya Tuhan, apapun keadaan, permasalahan, dan pergumulan kami, Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Bapa, sebagai hamba-Mu, saat ini hamba mengangkat tangan dan berdoa memberkati para pendengar setia acara mimbar agama Kristen Protestan. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara mimbar agama Kristen Protestan ini. Kiranya Tuhan memberkatinya, mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai. Tuhan juga memberkati baik kehidupan secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara mimbar agama Kristen Protestan ini menjadi sarana buat kami semua untuk bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon. Kiranya Tuhan juga memberkati baik mulai dari kepala kantor bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada. Terutama seksi Bimas Kristen, kiranya Bapa memberkati baik kepala seksi dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan bangsa negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara mimbar agama Kristen Protestan kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang-orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Allah, kita sama-sama mengatakan amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan ini berakhir sudah acara mimbar agama Kristen Protestan kita di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Shalom.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Karawang Dengar Anda, saatnya kami hadirkan drama radio. Kali ini persembahan RRI Mataram dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat. Kami hadirkan untuk Anda drama radio.
0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
4: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
5: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
4: Berita lagi ya?
5: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
4: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
5: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
4: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV, tapi... gak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
6: Capek ya?
4: Bukan capek.

0: Emang mereka bilang apa?
1: Katanya aku sudah berubah.
0: Katanya aku sibuk sendiri.
1: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
0: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
2: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
0: Kenapa, Bu?
2: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
0: Iya, Ibu.
2: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
1: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
2: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
3: Mas Arya minta waktunya sedikit.
0: Silakan.
3: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
0: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
3: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
0: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
1: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
0: Terus adik marah?
1: Enggak.
0: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
1: Iya, aku juga.
0: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
1: Iya, Mas.
4: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
0: Alah, mereka takut citra buruk itu.
4: Oh iya kayaknya ya.
0: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
1: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
0: Hujan-hujanan.
1: Terus makan mie instan, itu enak banget.
0: Bahagia.
1: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
0: Sekarang semuanya direkam.
1: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
2: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
0: Masih, Bu.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
3: Ya, silakan Mas Arya.
0: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda di saat ini? Sudah sampai di rumah dan mulai beristirahat? Ya bolehlah ya, istirahat sejenak atau tidur sejenak. Karena kalau aktivitas Anda padat di hari ini, berarti tubuh Anda juga minta ya untuk disayangi. Ya paling tidak dengan cara beristirahat. Dengan istirahat Anda bisa mengembalikan lagi stamina yang sudah terkuras habis waktu Anda beraktivitas di tempat kerja Anda. Menemani Anda di sini, pendengar, nanti ada informasi yang bakal saya hadirkan untuk Anda terkutip dari laman rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Beragam informasi saya hadirkan dulu untuk Anda, yang mana akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut total pembiayaan UMKM saat ini telah mencapai sekitar 1.500 sudah mencapai triliun rupiah begitu. Namun ia menilai pembiayaan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan memasarkan produk.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan, apa namanya, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan Dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya. Masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 Amerika Serikat. Dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

0: Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
1: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10, supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
0: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
0: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
4: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
4: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
5: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan.

0: tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
1: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000, ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
0: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
4: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
3: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
5: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
3: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
6: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan, penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
7: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
6: Sementara itu, ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
8: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
6: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
9: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
10: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
9: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
10: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
11: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
10: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Musik. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
12: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
13: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
12: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
13: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
14: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
13: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Dan kami temani Anda pendengar di ruang rindu, ruangnya Anda bersama dengan kami. Anda bisa bergabung di jalur telepon 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami pendengar, saya nantikan Anda 0813-5624-5886.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu untuk Anda pendengar, saat ini bersama kami, saya buka jalur telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung, boleh-boleh aja. Tadi dari Petra Sihombing, Semua Tentang Dirimu, lagu tersebut dirilis ya di tahun 2014 dengan lagu pop Indonesia 2000 hingga 2010-an, kami perdengarkan untuk Anda. Kalau tadi Petra Sihombing, kali ini Virsa, Kita Yang Beda. 2015 ya untuk tahun rilisannya. Nanti ada Vidya Aldiano juga dengan lagu hitsnya Nuansa Bening.

0: flow right here.
1: Ali mau bakar sampah itu kah?
2: Iyalah, biar cepat habis tuh. Beta sudah biasa bakar nih.
1: Jangan nih, asap itu bukan cuma bau. Ada racun di dalam, bisa bikin sesak napas.
2: Masa? Cuma sampah ini saja mau?
1: Iya, plastik, daun, apalagi yang ada cat kalau dibakar, keluar zat berbahaya. Nanti jatuh di tanah, masuk di air, terakhir katu yang kena.
2: Ada harus. Tiap kali bakar, beta pemata pari, napas juga rasa berat.
1: Nah itu, lagian bakar sampah sabarang juga sudah dilarang, bisa dapat sanksi.
2: Kalau begitu, beta kasih mati akan pak api juga.
1: Bagus, lebih baik pilah sampah. Yang basah jadi kompos, yang plastik bawa ke bank sampah.
2: Oke siap, mulai dari beta pung rumah.
1: Jangan bakar sampah, jaga udara, jaga katong pung hidup.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

Syahr ini dengan lagunya Semua Karena Cinta. Ya, sirohnya kita di jumpa malam ini pendengar. Kita sudah di pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan kami pendengar di Pop Indonesia 2000-an hingga 2010. Ruang Rindu malam ini.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Dan kali ini dari punyanya Titi DJ dengan Sang Dewi, saya hadirkan untuk Anda ya. Setelah itu ada dari punyanya Setia Band, Istana Bintang. Kalau Sang Dewinya pasti Anda sudah sangat familiar ya dengan lagunya, lagu yang dipopulerkan oleh Diva Indonesia, Titi DJ.

0: Tumben, hari ini kayak Valentinan Tenaka. Biasanya sih begini.
1: Yui, bisa kayak rasa paling capek. Waduh, kayak paling banyak pikiran bagitmu.
0: Kira kenapa? Cerita perbita sen.
1: Yur, te cerita, tapi desi dulu kasih solusi.
0: Oke, kita ada par sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kadang, kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.

0: musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik jenjang malam di saat ini pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Terima kasih pada gar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan menemani Anda lagi pendengar di hari esok dalam rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita di hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Berpisah dan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4:55 melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Jos Lui, kru studio, teman-teman di pemancar studio Gunung Mona dan Paso. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama, yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Senang sekali di kesempatan

0: Kesempatan pagi ini kembali saya Dea Safsafubun menemani pendengar semuanya di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Jalani. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kan?

0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, di kesempatan pagi ini Mutiara Pagi Islam kami hadirkan untuk Anda, yang kami awali dengan lagu-lagu bernuansa islami menemani Anda umat muslim yang pagi ini bersama dengan kami Pro 1 RRI Ambon. Untuk Anda semuanya, sepanjang hari ini aktivitas yang akan dijalankan tentu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini membawa berkat bagi kita dan keluarga. Dan saudara, Mutiara Pagi Islam di pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda dengan renungan pagi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua umat muslim. Dan beberapa lagu bernuansa islami masih kami hadirkan untuk Anda.
1: Dari mata turun ke hati, itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan Renungan Pagi Islam dengan judul Cara Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan yang disampaikan oleh Haji Lahamid SAG. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid di acara Mutiara Pagi ini. Dan judul yang saya akan sampaikan di Mutiara Pagi ini adalah cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Di dalam bulan Agustus ada tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Nanti kita akan merayakan kemerdekaan yang telah kita raih. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun. Bukan pula hadiah dari penjajah. Juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat Allah yang melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan perjuangan kemerdekaanlah yang mengarahkan daya upaya dan ikhtiar. Dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wahazzamal ahzaba wahada. Allah lah sendirian yang mengalahkan semua musuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Ikhtiar para pendahulu kita diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita, mereka semua akan memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya sebagaimana yang Ia firmankan. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pendengar yang berbahagia, mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain.
mudah dipahami jika masing-masing dari diri kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa selalu aman dan sentosa. Hadirin pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa, dan saudara-saudara setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah, kita rawat dan kita lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari diri kita. Pendengar yang berbahagia, bagaimana cara kita untuk merawat dan melestarikannya? Dengan cara terus membangun dan terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita. Ketika keluarga kita sudah aman, lalu meluas ke masyarakat. Masyarakat kita sudah aman, ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat juga. Sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri. Bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, negeri ini tidak hanya berubah atau tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata. Tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan merekalah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lain. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlakku karimah, akhlak yang baik. Lalu, apa gerangan fondasi dari bangunan negeri ini? Fondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Ya, paham dan haluan yang moderat dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dan lain-lain. Terutama paham pandangan dan haluan yang moderat dalam keagamaan. Pendengar yang berbahagia, Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat, wasatiyah, tidak gulu melampaui batas yang digariskan Islam, tidak taksir, tidak takhir, ceroboh, sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan Islam, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Paham keagamaan yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama, ahli sunnah wal jamaah, dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Masyarakat muslimin yang berbahagia, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang saleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang saleh, dan keluarga-keluarga yang saleh akan mewujudkan masyarakat yang saleh. Jadi kesalehan individu akan diwujudkan kesalehan sosial. Kesalehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, negeri ini sentosa dan sejahtera. Dengan kesalehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus mengkampanyekan paham-paham ahli sunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin. Paham yang moderatlah yang akan menjadikan Indonesia sebagai
negara yang baldatun taibatun warabun kafur. Semoga kita akan selalu membangun negeri ini agar kita selalu merdeka dan selalu berjuang sehingga negeri ini akan lebih maju lagi, lebih bangun lagi, dan lebih terus maju merdeka. Itulah yang harus kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridahi dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fik ila qumi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jelang pukul 6 kita akan ikuti penyampaian Dinamika Maluku Pagi.

0: Tatung punya pasukan dari luar ini, dari Makassar maupun juga dari Manado. Untuk cabai itu dia sampai sekarang itu belum masuk.
1: Dari UGM, sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Sofsafubun, inilah Dinamika Maluku Pagi selengkapnya, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Kejaksaan Tinggi Maluku tidak hanya fokus mengusut para pelaku, tetapi juga gencar mengejar pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi proyek air bersih Pulau Haruku tahun anggaran 2020. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, kerugian negara dalam proyek bernilai 12,48 miliar rupiah ini mencapai 3,83 miliar rupiah. Hingga saat ini, tim penyidik Pitsus Kejati Maluku telah menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, hingga pihak kontraktor. Kelima tersangka kembali menjalani pemeriksaan tambahan selama 4 jam di kantor Kejati Maluku guna melengkapi berkas perkara. Tak hanya di Ambon, tim penyidik juga memperluas pemeriksaan saksi hingga ke Surabaya, Jawa Timur, dengan memeriksa sejumlah pihak penyedia material dan pengurus perusahaan kontraktor. PLH Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Asit Latukonsina menegaskan bahwa selain penindakan hukum, pengembalian aset negara menjadi prioritas utama penyidik. Dari rangkaian pemeriksaan saksi di Surabaya, penyidik berhasil mengamankan pengembalian uang kerugian negara sebesar 150 juta rupiah dari 2 orang saksi. Meski demikian, masih ada sekitar 3,48 miliar rupiah kerugian negara yang belum tertutupi. Kejati Maluku memastikan akan terus memburu sisa dana tersebut agar seluruh uang negara yang terindikasi dikorupsi dapat sepenuhnya kembali ke kas negara. Ancaman musim kemarau dan dampak fenomena El Nino mulai memicu penurunan debit air baku di sejumlah titik wilayah Kota Ambon. Menanggapi kondisi ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Yapono bergerak cepat mengoptimalkan pemanfaatan sumur bor sebagai sumber air alternatif demi menjaga kelancaran distribusi air bersih kepada pelanggan. PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima menegaskan bahwa langkah antisipasi ini krusial agar kebutuhan pasokan air masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan berarti. Salah satu wilayah yang mulai terdampak penurunan debit air permukaan adalah kawasan Wainitu yang melayani lebih dari 4.000 kepala keluarga. Langkah serupa juga diterapkan di kawasan Mangga II yang sebelumnya sangat bergantung pada pasokan air permukaan dari Kusu-Kusu Sere. Guna memperkuat suplai, 2 unit sumur bor kini dioperasikan secara optimal hingga mampu menyuplai sekitar 2.000 meter kubik air ke bak penumpang. Ke bak penampung. Upaya ini ditargetkan dapat menjaga stabilitas layanan air bersih bagi lebih dari 1.000 pelanggan di area tersebut. Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memproyeksikan kawasan transmigrasi Bula Barat sebagai sentra produksi padi utama untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Komitmen ini disampaikan oleh Bupati Fahri Husni Al-Katiri saat menghadiri panen perdana di Desa Akijaya Senin lalu. Pemkab SBT bertekad memberikan dukungan penuh guna mengoptimalkan potensi pertanian setempat. Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah daerah menyalurkan berbagai bantuan strategis kepada para petani. Bantuan yang disiapkan mencakup benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian modern, perbaikan irigasi, serta pendampingan penyuluh dan akses pembiayaan. Langkah ini diharapkan mampu menggenjot produktivitas, menekan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan kelompok tani di Bula Barat. Upaya ini juga selaras dengan fokus pemerintah pusat dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan mencegah alih fungsi lahan sawah. Bupati Fahri menegaskan, program cetak sawah rakyat dan perlindungan lahan produktif merupakan investasi jangka panjang. Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah ini diharapkan menjadi fondasi kokoh menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan. Saudara, harga cabai di Kota Ambon melonjak signifikan hingga Rp100.000 per kilogram akibat pasokan dari sentra Makassar dan Manado terganggu jadwal kapal. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Harga tersebut naik cukup signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Maluku Roberto Watimuri mengatakan, pasokan cabai dari Makassar dan Manado belum masuk ke Ambon dan kondisi tersebut terjadi karena distribusi terkendala jadwal kapal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasokan cabai yang tersedia saat ini berasal dari sentra produksi lokal, salah satunya Gemba di Kabupaten Seram bagian barat. Pemerintah juga masih menunggu masuknya pasokan cabai dari Pulau Buru. Watimuri memastikan harga cabai berpeluang kembali normal setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi tersebut masuk ke Kota Ambon.
0: Ketum punya pasokan dari luar ini, dari Makassar maupun juga dari Manado, untuk cabai itu dia sampai sekarang itu belum masuk karena terkendala dengan jadwal kapal toh. Jadi sementara ini katung punya cabai yang ada ini dari sentra lokal.
3: Meski harga mengalami kenaikan, Disperindak Maluku memastikan ketersediaan stok cabai di Ambon masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus memantau kondisi pasokan dan harga guna mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Saudara, nilai ekspor Provinsi Maluku sepanjang periode Januari hingga Juni 2026 berhasil mencatatkan kinerja positif dengan menembus 28,46 juta dolar Amerika Serikat. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 23,06% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwelapia mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut didorong penuh oleh sektor non-migas, khususnya komoditas perikanan seperti ikan dan udang, tanpa adanya kontribusi dari sektor barang lainnya. Dari segi pangsa pasar, seluruh komoditas ekspor Maluku diekspor ke wilayah Asia, dengan Tiongkok sebagai negara tujuan utama yang menyerap lebih dari 94% dari total nilai ekspor, disusul oleh Hong Kong. Seluruh aktivitas pengiriman barang tersebut tercatat hanya dilakukan melalui dua pintu utama, yakni Pelabuhan Yosudarso di Ambon dan Pelabuhan Tual. Keduanya berhasil mencatatkan lonjakan pengiriman barang yang signifikan selama semester pertama tahun ini. Menghadapi lonjakan positif tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor antar pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga pendukung. Langkah percepatan ini menjadi bagian dari strategi Pemda Maluku untuk mentransformasi struktur ekonomi daerah, bergeser dari pola berbasis konsumsi menuju ekonomi produktif yang berorientasi pada pasar global. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Maluku terus mendampingi para petani di wilayah kepulauan untuk menerapkan metode pertanian modern demi meningkatkan hasil panen. Kali ini pengawalan dilakukan secara langsung pada lahan sawah milik Sukirman, seorang petani binaan di Desa Waimital, Kabupaten Seram bagian barat. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan teknologi pertanian berjalan optimal, mulai dari masa tanam hingga perawatan awal. PLT Kepala BRMP Maluku Gunawan menjelaskan bahwa penerapannya menggunakan metode pertanian modern. Melalui pendekatan ini, para petani dibimbing untuk menerapkan sistem pengairan berselang serta pemberian nutrisi tanah secara presisi. Langkah awal ini sangat penting agar kebutuhan air dan hara tanaman dapat disesuaikan dengan fase pertumbuhan padi serta mampu menghadapi tantangan iklim setempat. Dari hasil peninjauan di lapangan, tanaman padi milik Sukirman terpantau tumbuh sehat, tahan terhadap tekanan lingkungan, dan bebas dari serangan organisme pengganggu tumbuhan. BRMP Maluku berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga masa panen tiba. Informasi ini juga menjadi bagian yang selalu diberikan kepada masyarakat.

Kita ikuti berita lainnya. Saudara, meski pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita sebesar Rp15.700 per liter, harga jual real di pasaran terus melonjak hingga menembus angka Rp20.000 hingga Rp23.000 per liter. Data Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata harga minyak goreng nasional berada di angka Rp20.224 per liter, sementara data SP2KP Kementerian Perdagangan menginformasi rata-rata harga minyak kita di pasar rakyat telah menyentuh Rp16.380 per liter. Kepala BPS Pusat Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa meski perubahan indeks perkembangan harga relatif rendah, level harga yang ditanggung masyarakat sudah tergolong sangat tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Kondisi ketidaksesuaian harga ini dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, salah satunya di pasar Kota Tual. Seorang pembeli bernama Santi Puspita mengeluhkan lonjakan harga minyak kita yang jauh dari batas resmi, bahkan mengaku belum pernah mendapatkan harga sesuai head. Saat melayangkan protes, para pedagang beralasan mematok harga tinggi karena menyesuaikan dengan harga penjual lain di pasar. Atas temuan ini, Santi mendesak dinas terkait untuk segera menggelar inspeksi mendadak guna menertibkan para oknum pedagang nakal dan mengembalikan stabilitas harga bahan pokok. Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah sebenarnya telah mendorong optimalisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan sedikitnya 35% distribusi minyak kita dilakukan melalui BUMN pangan. Namun lonjakan signifikan masih terjadi di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Halmahera Tengah yang mencatat kenaikan tertinggi hingga 44,5%. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi

0: Tualang Tual dalam rangkaian acara Tualang Fest. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kelompok dari desa-desa di wilayah Tualang Tual dengan mengangkat tema makanan berbahan lokal. Darnawati Amir mengatakan kegiatan Lomba Tumpeng tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif karena tidak hanya menjadi ajang kreativitas masyarakat, tetapi juga dapat mempererat tali silaturahmi antar desa. Menurutnya, mahasiswa KKNPP MUGM juga memberikan ketentuan agar bahan yang digunakan dalam pembuatan tumpeng berasal dari bahan-bahan lokal, sehingga sekaligus memperkenalkan potensi pangan dan makanan khas daerah kepada mahasiswa KKN yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa.
1: Dari UGM, ini sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat hubungan antar desa, antar ibu-ibu, membangun kekompakan, ya, bagaimana merangsang mereka untuk menciptakan sebuah tumpeng yang kreatif dengan berbahan yang apa yang ada, karena panitia menyampaikan pokoknya bahannya tidak boleh dari luar, harus dalam lokal daerah, lokal desa, sehingga itu apa yang kita lihat tadi itu memang.
0: Ia juga menambahkan penggunaan bahan pangan lokal dalam lomba tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keragaman pangan yang tersedia di Kepulauan K. Selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah. Sementara itu, kelompok dari Desa Lebetawi berhasil meraih juara pertama pada Lomba Tumpeng tersebut. Perwakilan kelompok R. Safira Fadirubun mengatakan persiapan dilakukan di detik-detik terakhir karena para anggota kelompok juga mengikuti Lomba Gerak Jalan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Tualang Fest.
2: Memang ada beberapa bahan lokal seperti embal, ada kelor, sudah ada yang lain yang untuk tambahan dan ikan kan. Nah, setelah itu kita belikan, langsung ada tim sudah siap untuk masak. Saya sampai langsung tim masak, kita siap-siap sampai ke sini. Tadi kebetulan ada menu utamanya yang ditumpeng itu rolade embal, ada suami, menu pendampingnya ada cumi crispy, sate kerang darah, ada sir-sir buncis sama bunga pepaya atau bunga kates, ada gundangan pakai kelor, toge sama wortel dicampur dengan bumbu.
0: Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Fadirubun menyebutkan kegigihan seluruh anggota kelompok akhirnya membuahkan hasil dengan berhasil menjadi juara pertama. Ia mengatakan tumpeng yang disiapkan menggunakan dominan bahan makanan khas Kepulauan K seperti embal, sate kerang, dan daun kelor. Fadirubun menjelaskan menu utama yang disediakan dalam tumpeng tersebut diantaranya rolade embal, gulai daun pepaya, serta tumisan buncis. Menurutnya penggunaan bahan pangan lokal tersebut sekaligus menjadi cara kelompoknya untuk memperkenalkan cita rasa dan kekayaan kuliner Kepulauan K melalui lomba yang digelar mahasiswa KKNPPM UGM. Resti Febrianti melaporkan.
3: Saudara, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser menggelar upacara pembukaan Pekan Olahraga dan Seni. Kegiatan yang berlangsung di lapangan dalam lapas ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Geser Nober Hasanda, serta diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan warga binaan. Porseni ini digelar sebagai ajang mempererat kebersamaan, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membangkitkan semangat nasionalisme di lingkungan pemasyarakatan. Dalam amanatnya, Kalapas Nober Hasanda menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan kekeluargaan selama kompetisi berlangsung. Sementara itu, Kepala Subseksi Pembinaan Junaidi Laisou menjelaskan bahwa berbagai cabang olahraga dan seni yang disiapkan bertujuan untuk melatih kerjasama, menyalurkan bakat sekaligus mendukung pembinaan karakter warga binaan secara positif dan humanis. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dan antusiasme dari para warga binaan. Salah seorang perwakilan warga binaan berinisial UR menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya karena merasa dirangkul serta diberikan ruang rekreasi yang sehat. Melalui porseni ini, Lapas Geser berkomitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang kondusif dan terus membimbing warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Alkatiri meminta Dinas Pendidikan dan pihak sekolah penerima program revitalisasi satuan pendidikan agar mengelola program tersebut dengan transparan dan sesuai ketentuan. Fahri meregaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini sangat vital untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak di wilayah Kabupaten SBT. Pesan tersebut disampaikan Bupati Fahri saat menerima jajaran Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Maluku di kantor Bupati SBT. Ia mengingatkan seluruh pelaksana di lapangan agar mengawal ketat tiap tahapan pembangunan sehingga bantuan fasilitas pendidikan

0: benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar para siswa. Program yang digulirkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini telah berjalan di Kabupaten SBT sejak tahun 2025 dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Pada tahap awal, terdapat 25 sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP yang menjadi sasaran pembangunan gedung baru, rehabilitasi ruang kelas, serta penyediaan sarana pembelajaran pendukung. Pemerintah Kota Ambon terus berkomitmen memperkuat musik sebagai kekuatan budaya dan identitas daerah seiring status Ambon sebagai City of Music dari UNESCO sejak 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta saat membuka Lomba Jukulele tingkat Kecamatan Sirimau tahun 2026 di Taman Budaya Karangpanjang. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyongsong HUT ke-451 Kota Ambon dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Eli Toisuta menegaskan bahwa predikat City of Music membawa tanggung jawab besar untuk menjaga, mengembangkan dan mewariskan kekayaan musik daerah. Menurutnya, musik bagi masyarakat Ambon dan Maluku tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media efektif untuk membangun kebersamaan, mempertemukan perbedaan di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Wawali berharap perlombaan Jukulele ini tidak sekadar dimaknai sebagai ajang mencari juara, melainkan sebagai ruang silaturahmi, kreativitas, dan penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan para pelaku UMKM. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menghidupkan seni musik sebagai benteng budaya sekaligus perekat tali persaudaraan di Kota Ambon. Berita terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku fokus membuka akses pelayanan hukum gratis menyasar wilayah 3T di Maluku melalui pelayanan pos Bankum. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku mengoptimalkan peran pos bantuan hukum atau pos Bankum dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di Maluku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sari, mengatakan penguatan pos Bankum dilakukan melalui pendampingan, pembekalan, aparatur desa serta paralegal atau seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar hukum, tetapi bukan seorang pengacara atau advokat, untuk memastikan layanan bantuan hukum berjalan efektif. Melalui penguatan kapasitas aparatur desa dan paralegal, Kemenkum ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan hukum secara mudah, cepat, dan preventif sebelum persoalan berkembang di ranah pengadilan. Saiful Sari menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan pendampingan dan pembekalan pos Bankum di Desa Kabupaten Buru yang diikuti 36 peserta terdiri atas kepala desa dan paralegal. Melalui kegiatan itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai tugas dan fungsi pos Bankum sebagai sarana layanan hukum non-litigasi di tingkat desa, termasuk keterampilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi di masyarakat.
2: Kawan kita di pemerintah kabupaten kota, baik yang di terdekat di sini maupun di PBD dan lain-lain, teman-teman ini juga berupaya aktif lah. Sebelum kita menyampaikan itu ke tingkat desa, menyampaikan juga ke kawan-kawan dinas, pos Bankum, layanan pos Bankum merupakan salah satu strategi untuk menjawab dan menjaga stabilitas keamanan di kabupaten kota.
1: Diakui Saiful Sahri, pembekalan tersebut penting karena konflik pertanahan, hak ulayat maupun sengketa batas wilayah adat.
0: Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026 diantaranya. Harga cabai di Kota Ambon melonjak signifikan hingga Rp100.000 per kilogram. Mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di Bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tua menyelenggarakan Tualang Fest. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar menemani Anda di saat ini info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, bahkan Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Dan saudara, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda, sebanyak 175 siswa pendidikan pertama Bintara Dikmaba Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang kedua tahun anggaran 2026 resmi dilantik menjadi prajurit dengan pangkat Sersan 2. Pelantikan berlangsung melalui upacara penutupan pendidikan di lapangan sepak bola Eriwakang Makorindam 15 Patimura, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa 11 Agustus 2026. Dan saudara, upacara pelantikan berlangsung hikmat diawali pemeriksaan pasukan oleh Inspektur Upacara dan penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik. Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah prajurit sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan pendengar, Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto menyampaikan selamat kepada 175 prajurit muda yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan. Pelantikan tersebut menjadi momentum bersejarah dan membahagiakan bagi para prajurit sekaligus keluarga yang selama ini memberikan dukungan. Pangdam juga mengingatkan bahwa setiap prajurit memiliki pilihan untuk menorehkan prestasi maupun melakukan pelanggaran selama menjalankan tugas. Karena itu, para bintara baru dituntut mampu menjadi komandan tingkat bawah sekaligus tulang punggung satuan. Dan usai upacara, para prajurit muda menunjukkan kemampuan melalui sejumlah atraksi ketangkasan militer di hadapan keluarga dan tamu undangan. Atraksi tersebut meliputi bongkar pasang senjata, bela diri militer, peragaan fisik Sparko hingga taktik pembebasan tawanan menggunakan aksi snapling dari ketinggian. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

Pendengar Anda masih terus bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan saudara, kondisi geografis sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu tantangan besar pemerintah Provinsi Maluku dalam memperluas pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Jarak antar pulau dan dominasi wilayah laut membuat distribusi tenaga medis maupun fasilitas pelayanan membutuhkan biaya lebih besar. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fana tak mengatakan bahwa karakter geografis tersebut berdampak terhadap biaya perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta penyediaan pelayanan publik, termasuk kesehatan. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan masyarakat tersebar di wilayah kepulauan yang luas. Hal ini disampaikan saat menghadiri pengambilan sumpah dan pelantikan 15 dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Patimura pada Selasa 11 Agustus 2026. Menurut Wagub, pemerintah provinsi bersama berbagai pihak terus memperjuangkan kebijakan yang dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah kepulauan. Dukungan fiskal tersebut penting agar pembangunan fasilitas kesehatan dan penempatan tenaga medis dapat disesuaikan dengan karakter geografis Maluku. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, menemani kebersamaan kita di pagi ini, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Satu tembang dari Michael Bublé dengan Hollywood kami hadirkan untuk Anda.

Saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Saudara, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan info pagi terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan saat ini. Saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui bahwa fenomena pesatnya perkembangan teknologi dan media massa, media sosial menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam dialog kebangsaan Bacarita Kota Ambon for Ambon Pungbai di Hotel Santika Premier pada Selasa 11 Agustus 2026. Forum yang melibatkan pemuda, mahasiswa, dan ormas ini menyoroti peran vital generasi muda sebagai pilar masa depan kota. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi Kombespol Andreas Susanto Nugroho mengingatkan anak-anak muda Kota Ambon agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau membiarkan persoalan pribadi berkembang menjadi konflik antar kelompok. Ia meminta pemuda tidak mengorbankan masa depannya hanya karena emosi sesaat, minuman keras, maupun penyalahgunaan narkoba. Kapolresta mendorong para pemuda Ambon untuk memanfaatkan energi, kreativitas, dan kemampuan digital mereka untuk menyebarkan narasi positif. Ruang-ruang media sosial diharapkan dapat diisi dengan pesan-pesan perdamaian, toleransi, serta pameran prestasi yang membanggakan daerah. Senada dengan hal itu, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengingatkan bahwa tantangan kehidupan berbangsa saat ini makin kompleks akibat pergeseran nilai di era digital. Tanpa kesadaran bersama, perpecahan kecil di media sosial dapat dengan cepat merusak tatanan hidup orang bersaudara yang telah lama dibangun. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di saat ini. Dan saudara, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Pembangunan kawasan Maluku Integrated Logistik diproyeksikan bakal membawa dampak besar bagi pemerataan ekonomi dan lapangan kerja di Provinsi Maluku. Untuk diketahui pendengar bahwa proyek infrastruktur terpadu itu diperkirakan mampu menyerap sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru saat kawasan ekonomi di sekitarnya mulai berkembang. Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menempatkan keberadaan sebagai penggerak utama bagi perekonomian daerah. Kedudukan megaproyek ini dinilai setara dan saling melengkapi dengan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan di kawasan perairan Maluku seperti pengelolaan Blok Masela. Kehadiran dua megaproyek itu diyakini menjadi pilar utama dalam mentransformasi Maluku menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera. Selain menekan biaya serta meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik antar pulau, pengembangan kawasan industri di sekitarnya akan membuka peluang kerja yang sangat luas bagi warga lokal. Gubernur Hendrik juga menyatakan optimistis kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Bappenas, dan lembaga internasional akan memberikan dampak nyata bagi penurunan angka pengangguran. Kehadiran pusat logistik ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat serta memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pendukung lainnya di Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di kesempatan pagi ini.
1: Ale mau buang sampah di situ kah? Itu bukan tampah sampah.
2: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
1: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
2: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampah.
1: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
2: Aduh, apa itu betah kahan juga? Daripada betah per 1 juta ini yang malayan.
1: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
3: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di kesempatan pagi ini keruan dengar Anda kami hadirkan opini publik untuk pendengar di edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2020. Dan menemani pendengar semua di saat ini, saudara, kami hadirkan opini publik dengan topik yang nanti akan dibahas dalam dialog Aspirasi Maluku, yaitu menjemput masa depan bersama Sekolah Garuda. Menjemput masa depan bersama Sekolah Garuda. Saudara, di pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan masukan, kritikan Anda, juga saran pendapat, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356245886. Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan. Dan nanti di pukul 8 pagi pendengar, dialog Aspirasi Maluku kami hadirkan untuk Anda yang akan menghadirkan Kepala SMA Negeri Siwa 5 Ambon Sekolah Unggul Garuda Transformasi, Lasini Lahaya SPD. Pagi ini di opini publik untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan, kami beri kesempatan kepada Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, satu tembang lawas ya dari Gomblo, Kugadaikan Cintaku. Dan untuk Anda pendengar, kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik pagi ini. Lain telepon 3834921, juga lain WhatsApp 0813624-5886. Topik kita menjemput masa depan bersama Sekolah Garuda. Dan saudara, untuk diketahui bahwa program Sekolah Unggul Garuda di Maluku secara resmi dijalankan melalui transformasi SMA Negeri Siwalima Ambon. Dan inisiatif nasional bentukan Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk menciptakan pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia Timur, mengkombinasikan keunggulan akademik sains teknologi dengan pembentukan karakter yang kuat. Tentu ada hubungan ya pendengar antara program Sekolah Garuda di Maluku, yaitu terkait dengan pusat transformasi di mana SMA Negeri Siwalima Ambon terpilih sebagai representasi Maluku dalam skema Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah yang mempunyai asrama ini, pendengar, mewakili siswa-siswi terbaik dari 11 kabupaten kota di seluruh provinsi Maluku. Kemudian sistem pembelajaran yang dioptimalkan pada penguatan bidang sains, teknologi, engineering dan matematis ini untuk menyiapkan talenta digital masa depan. Di saat ini saudara, Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan saran pendapat Anda terkait dengan topik kita di pagi ini, silakan. Kemudian saudara, hingga saat ini berbagai dukungan terus diberikan, terutama dari pemerintah yang membekali sekolah dengan konektivitas internet cepat. Kemudian ada juga teknologi pembelajaran adaptif serta peningkatan kapasitas pelatihan bagi para guru. Siswa saat ini diberikan akses beasiswa khusus serta program kolaborasi industri dan universitas untuk mendorong mereka agar mampu bersaing di tingkat internasional. Di pagi ini, Opini Publik kami buka untuk Anda, saudara yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Anda yang ingin memberikan saran, pendapat, masukan Anda, kritikan terkait dengan topik kita menjemput masa depan bersama Sekolah Garuda, silakan di pagi ini.
1: Angin kencang adalah pergerakan udara yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan seringkali terjadi secara tiba-tiba. Di wilayah kita, angin kencang biasanya muncul saat pergantian musim atau karena adanya perbedaan tekanan udara yang besar di atmosfer. Fenomena ini dapat menimbulkan bahaya seperti merobohkan dahan pohon, merusak bangunan, hingga memicu kecelakaan jika kita berada di luar ruangan. Untuk menjaga keselamatan, sebaiknya hindari berlindung di bawah pohon besar atau bangunan yang rapuh saat angin tertiup kuat. Segera masuk ke dalam rumah, tutup rapat pintu dan jendela, serta jauhkan barang-barang ringan dari tempat terbuka. Tetap pantau informasi cuaca dari pihak berwenang dan selalu berhati-hati demi keselamatan diri maupun keluarga kita semua.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Pendengar Anda terus bersama kami masih di Opini Publik, dan Anda yang ingin bergabung memberikan masukan, kritikan, saran, pendapat Anda, layan telepon 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Topik kita yaitu menjemput masa depan bersama Sekolah Garuda, yang nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi yang menghadirkan Kepala SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Sekolah Unggul Garuda Transformasi, Lasini Lahaya SPD. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa dalam memperluas literasi teknologi agar pelajar di wilayah kepulauan memiliki kompetensi abad ke-21 yang setara dengan wilayah barat Indonesia, ini merupakan salah satu pilar utama menjemput masa depan terkait dengan kecerdasan digital. Kemudian juga diperlukan karakter yang tangguh, di mana mengedepankan kedisiplinan, nilai luhur bangsa, dan daya juang berasrama untuk mencetak calon pemimpin. Selain itu, menghapus sekat keterbatasan geografis agar anak-anak Maluku mendapatkan hak fasilitas pendidikan yang berstandar nasional. Ini merupakan tiga pilar utama menjemput masa depan untuk Sekolah Garuda di Maluku, yang tentunya mempunyai hubungan utama terkait dengan program Sekolah Garuda Unggul di Maluku yang secara resmi dijalankan melalui transformasi SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Dan untuk diketahui juga pendengar bahwa program Sekolah Unggul Garuda di Maluku ini merupakan inisiatif nasional bentukan dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian dirancang untuk menciptakan pemerataan pendidikan yang tentu yang berkualitas di Indonesia Timur dengan mengkombinasikan keunggulan akademik sains, teknologi dengan pembentukan karakter yang kuat. Dan SMA Negeri Siwa 5 terpilih ya, SMA Negeri Siwa 5 Ambon terpilih sebagai representasi Maluku dalam skema Sekolah Garuda Transformasi, karena sekolah yang berasrama ini mewakili siswa-siswi terbaik dari 11 kabupaten kota di seluruh provinsi Maluku. Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Dan kebersamaan kita sampai nanti di pukul 8 pagi.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

0: Dan pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah opini publik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini terkait dengan topik kita, menjemput masa depan bersama Sekolah Garuda. Jangan kemana-mana, saudara, sesaat lagi Dialog Aspirasi Maluku akan hadir untuk Anda dengan menghadirkan narasumber Kepala SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Sekolah Unggul Garuda Transformasi Lasini Lahaya SPD. Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin berharap Provinsi Maluku mampu menembus 3 besar nasional dalam penilaian pelayanan publik. Harapan tersebut disampaikan saat entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di kantor Gubernur Maluku. Fikri menegaskan bahwa penilaian maladministrasi bukan sekadar mengejar peringkat, melainkan bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas harus dibangun dengan integritas serta berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Ia menilai seluruh pemerintah daerah perlu memanfaatkan proses penilaian sebagai kesempatan memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Terima kasih pendengar. Untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, yang dipandu rekan saya Uya Leurima. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Untuk memutus mata rantai COVID-19
2: dari apa melukisikan situasi masyarakat dalam
3: ini lih
4: aspirasi Maluku.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas tentang menjemput masa depan bersama Sekolah Garuda. Dan tentunya masih banyaknya yang belum tahu apa itu sebetulnya Sekolah Garuda, bagaimana seleksinya, atau mungkin berada di mana. Mungkin pendengar juga ada sebagian yang belum tahu. Dan kita akan membahas masalah Sekolah Garuda ini pendengar dengan Kepala SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Sekolah Unggul Garuda Transformasi, Pak Lasini Lahaya SPD. Selamat pagi Pak Lasini, assalamualaikum.
6: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, oh, ya. Ya, semangat ya Pak Lasini ya.
6: Siap.
5: Iya, baik pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0911 383 4921. Ini Sekolah Garuda ya, ini pasti merupakan sesuatu hal yang banyak orang, yang membuat banyak orang penasaran ya, seperti apa Sekolah Garuda itu. Baik Pak Sini, mungkin bisa jelaskan sedikit SMA Negeri Siwa 5 Sekolah Unggul Garuda Transformasi itu sebetulnya apa ya begitu, atau profilnya begitu Pak Sini, silakan.
6: Oke, baik, terima kasih Bang Uya. Sebelum masuk ke situ, ada ingin yang kami sampaikan. SMA Unggul Garuda Transformasi merupakan program terbaik cepat Pak Presiden Prabowo, di mana akan ada SMA Unggul Garuda Transformasi dan SMA Garuda Baru. SMA Garuda Baru itu dibangun mulai dari pondasi sampai dengan persiapan seluruh fasilitas, guru, manajemen sekolah beserta siswanya. Kemudian SMA Unggul Garuda Transformasi, SMA yang unggul di berbagai daerah yang diseleksi dengan begitu ketat untuk dijadikan sebagai SMA Unggul Garuda Transformasi. Dan alhamdulillah SMA Negeri Siwa 5 Ambon mengikuti proses seleksi dari 320 SMA terbaik di Indonesia tahun 2025. 12 sekolah yang dipilih, salah satunya SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Dengan kompetitor-kompetitor yang luar biasa. Dan alhamdulillah dari 12 sekolah itu, SMA Negeri Siwa 5 Ambon mampu bersaing dan mendapat tempat di 12 sekolah secara nasional.
5: Iya, pas ini berarti di SMA Siwa 5 Sekolah Garuda Baru atau Transformasi?
6: Kita Transformasi Pak.
5: Yang baru itu kira-kira kapan dia?
6: Kalau SMA Garuda Baru, sementara akan telah dibangun 4 sekolah. Satu di Nusa Tenggara, satu di Ibu Kota IKN, ada satu di Kendari, ada satu di Aceh.
5: Jadi dia agak beda dengan Garuda Transformasi begitu ya Pak Sini ya?
6: Kalau untuk SMA Garuda Baru dan Garuda Transformasi, perbedaannya kalau di Transformasi itu pembinaan siswa, pelatihan guru, dan pelatihan manajemen sekolah. Sedangkan yang kalau di Sekolah Garuda Baru itu mulai dari penerimaan siswa, kurikulumnya, gurunya, dan fasilitasnya, itu seluruhnya ditanggulangi oleh pemerintah pusat.
5: Itu Ambon punya peluang tidak, atau Maluku lah kira-kira untuk SMA Garuda Baru itu?
6: Insya Allah kita akan dorong ke sana. Dengan adanya transformasi yang telah kita miliki lewat SMA Negeri Siwa 5 Ambon, moga kiranya kita mampu untuk mendapatkan Sekolah Garuda Baru, karena direncanakan sampai 2029 akan ada 20 sekolah Garuda Baru se-Indonesia dan 80 sekolah Garuda Transformasi.
5: Iya, kalau Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 sendiri kira-kira sekarang ini siswanya berapa begitu?
6: Kalau tahun ajaran 2026-2027 kita dimencapai 470-an.
5: 470-an ya. Itu dari 11 kabupaten kota atau cuma di Kota Ambon saja?
6: Dari 11 kabupaten kota, Pak.
5: Ya. Itu integrasinya dengan SMA Siwa 5 itu bagaimana, Pak? Sini.
6: Untuk transformasi.
5: Iya.
6: Baik, SMA transformasi yang tadi saya sampaikan dari awal bahwa dilakukan seleksi ketat oleh Kemensainristek.
5: Mm-hmm.
6: Jadi SMA unggul transformasi itu dibawa ke Kementerian Pendidikan Tinggi.
5: Mm-hmm.
6: Diseleksi oleh dari 332 sekolah itu, mm-hmm. lalu dipilihlah hasil seleksi secara online pengiriman data, kemudian ada visitasi, Pak.
5: Mm-hmm.
6: Mereka melihat langsung ke lokasi. Alhamdulillah hari itu yang hadir adalah Direktur SSBT dari Saintek untuk melihat apakah real kondisi yang kita sampaikan ke pusat dalam seleksi administrasi tadi sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, kaitannya dengan SMA Unggul Garuda Siwa 5 dan SMA Unggul Garuda Transformasi sangat berkaitan karena sejak dulu SMA Siwa 5 Ambon adalah SMA unggul yang ada di Provinsi Maluku dan diperkuat lagi dengan SMA Garuda Transformasi. Insyaallah SDM yang nanti dari SMA Negeri Siwa 5 Ambon akan semakin kuat dan unggul.
5: Iya, jadi siswanya itu memang baru atau dimutasi begitu atau dari SMA Siwa 5 begitu?
6: Oh tidak, kita siswa gini, manajemen sekolah, kurikulum itu tidak dirubah di Siwa 5. Dari sejak dibentuknya Siwa 5 tetap berjalan, seleksinya pun tetap itu merupakan hasil seleksi dari sekolah sendiri lewat tetapi ada intervensi program dari
5: jurusan begitu ya,
6: intervensi program pelatihan-pelatihan pelatihan guru, siswa dan manajemen sekolah dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bagaimana melatih diri dalam rangka mampu bersaing di kancah global.
5: Jadi seperti itu ya Pak Sini ya.
6: Iya.
5: Ya baik Pak Sini. Sekolah Garuda hadir dengan membawa semangat menyiapkan generasi unggul Indonesia. Nah, apa sebenarnya visi besar yang ingin diwujudkan melalui Garuda, Sekolah Garuda Transformasi di Ambon dan seperti apa profil lulusannya nanti begitu, Pak Sini?
6: Oh, baik. Untuk visi Sekolah Garuda sendiri dari merupakan bagian dari program Cerdas Cepat Pak Presiden Prabowo, yaitu membentuk generasi unggul yang berkarakter, berpikiran kritis dan berdaya saing global untuk berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan Indonesia.
5: Mm-hmm.
6: Ini sejalan dengan visi kami di SMA Negeri Siwa 5 Ambon, menjadikan SMA Negeri Siwa 5 Ambon sebagai SMA unggul transformasi yang berwawasan global dan berkearifan lokal.
5: Iya, kalau untuk lulusannya sendiri apakah punya itu nanti bagaimana tuh untuk lulusan dari sekolah itu?
6: Oke, baik. Untuk lulusan sendiri kita dari kelas 10, 11, 12 kita siapkan. Kita siapkan yang nanti dilatih oleh, kemarin kita dilatih sama diberikan pengayaan oleh Institut Teknologi Bandung. Jadi skemanya setiap sekolah Garuda didampingi, dua sekolah Garuda didampingi oleh satu kampus. Nah, kemarin 6 kampus menampingi 12 sekolah yang ada. Alhamdulillah Siwa 5 bersama Taruna Nusantara didampingi oleh Institut Teknologi Bandung. Apa sih intervensi yang dilakukan, yang didapatkan oleh anak-anak kita itu, yaitu diberikan pengayaan untuk guru, siswa dan manajemen sekolah. Di antaranya standar IELTS-nya, Pak. IELTS harus 6,0 sampai 6,5. Kemudian SAT-nya itu 1170. Bagaimana mendapatkan itu? Lembaga pembimbing tadi yaitu ITB bersama lembaga-lembaga profesional British Council sama ICAN. British Council itu yang mendampingi IELTS. SIT itu ICAN yang mendampingi. Jadi seluruh fasilitas ke anak-anak dari pengayaan itu seluruhnya gratis.
5: Nah,
6: untuk bagaimana untuk mencapai IELTS 6,5 sama SAT 1170 untuk bisa apply ke 100 universitas top dunia di 5 benua.
5: Ya, sangat luar biasa ya
6: Pak. Alhamdulillah
5: Pak Sini ya. Ya, baik, dan Pak Sini Sekolah Garuda identik dengan pendidikan berkualitas dan orientasi masa depan. Apa yang membedakan pendekatan pembelajaran di SMA Garuda, di sekolah Garuda, dengan pola pendekatan SMA pada umumnya begitu, Pak Sini?
6: Baik, dengan adanya pola pendekatan SMA Garuda, saya sering istilahkan begini. Anak-anak SMA Siwa 5 Ambon, Garuda Transformasi, bukan sekedar menghasilkan lulusan. Tapi bagaimana kita mensiasati, mengkondisikan anak-anak kita sejak dini untuk bisa go internasional. Jadi intinya anak-anak kita, ibarat saya istilahkan begini, di setiap kesempatan saya sampaikan bahwa Siwa 5 mengalami paradigma perubahan, di mana ibaratnya pesawat itu bukan cuma take off.
5: Iya, betul.
6: Tapi sampai landing di mana. Jadi anak-anak kita persiapkan bukan sebatas untuk mengejar akademik saja, ya, tetapi lebih dari itu, dia mau ke mana nih? Kampus mana dia diterima, kemudian jurusannya apa, kemudian manfaatnya nanti setelah itu apa. Tetapi terlepas dari itu, kita tetap berkoordinasi, berkomunikasi, dan dukungan dari orang tua untuk bisa sama-sama anaknya bisa memilih jurusan-jurusan terbaik nanti yang di luar negeri.
5: Iya. Pak Sini, apakah di SMA Siwa 5 juga program makan bergizi gratis juga masuk ke situ atau bagaimana, Pak?
6: Baik, MBG sementara dalam proses, Pak, untuk masuk ke Siwa 5. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita upayakan bisa ada di SMA Negeri Siwa 5.
5: Iya, kalau kenapa sampai SMA Siwa 5 bisa terlambat begitu dibanding dengan sekolah-sekolah lain begitu?
6: Kalau di SMA Negeri Siwa 5 Ambon, kita itu pernah sudah disurvei sampai 6 kali, Pak. Tapi kemudian pelaksanaannya kita sambil menunggu. Kita sementara kan menunggu. Mulai ke depan ini kita akan presur. Kita akan upayakan langsung, Pak. Kita tinggal hanya cuma menunggu.

0: kecukupan air bersih. Tapi pada prinsipnya kelengkapan untuk ke depan sangat masih kami butuhkan.
1: Iya, kalau fasilitas belajar mengajar sendiri untuk Sekolah Garuda Transformasi apakah sudah memadai atau butuh perhatian ekstra lagi begitu dari pemerintah provinsi?
0: Kalau proses pembelajaran secara normatif, kalau standar kurikulum Merdeka itu kita sudah punya. Tapi kalau untuk kegiatan pengayaan SMA Unggul Garuda Transformasi yang pada prinsipnya nanti ada ujian IELTS, SAT, itu kita masih butuh dukungan tambahan dengan fasilitas multimedia dan kemudian beberapa unit komputer yang sangat kami butuhkan. Tapi untuk sementara kami bisa mampu menggunakan fasilitas yang ada.
1: Jadi istilah orang Ambon, tahan-tahan dengan yang ada dulu begitu ya. Iya baik Pak Hasini, kalau kita bicara tentang generasi yang akan menghadapi dunia yang semakin kompetitif, nah kompetensi apa yang paling penting ditanamkan kepada siswa saat ini? Apakah akademik, kemampuan digital, bahasa asing, kepemimpinan, kreativitas, atau justru karakter, atau semuanya begitu Pak Hasini?
0: Kalau saya melihatnya, dia merupakan satu rangkaian yang tidak lepas pisah. Karakter, nalar kritis, wawasan global, IT, itu sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena dalam termasuk penguasaan bahasa asing. Untuk konteks SMA Garuda Transformasi, bagaimana anak bisa apply ke luar negeri, sekurang-kurangnya harus mempunyai kapasitas kemampuan bahasa Inggris yang disertifikasi bahasa Inggris yang tipenya IELTS. Jadi itu standar global dan diterima di 5 benua yang ada di kurang lebih 100 kampus. Kemudian untuk SMA Unggul Garuda Transformasi ada kurang lebih 10 konsentrasi prioritas, mulai dari pangan, kesehatan, engineering, kemudian sampai di kelautan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi prioritas jurusan-jurusan di program studi yang ada di SMA Unggul Garuda Transformasi.
1: Ya, itu guru-gurunya berasal dari mana Pak Sini?
0: Alhamdulillah masih seluruhnya SD Maluku Pak. SD Maluku, kelebihannya 2025 itu selama 4 bulan digodok. Dari mulai kemampuan bahasa Inggrisnya, pemahaman SIT matematikanya, kemudian konselornya, riset kolaboratifnya, personal brandingnya, bagaimana bisa membimbing anak-anak dalam penulisan esai ke luar negeri, dan tidak terlepas dari bagaimana kita mengkondisikan anak untuk memilih jurusan sesuai dengan minat bakatnya. Itu murni dari kita, intervensi dari pengayaan tadi dari ITB dan dua lembaga IELTS sama ICAN itu untuk memberikan pengayaan ke guru-guru kami dan guru-guru kami yang melaksanakan di sekolah.
1: Ya, kalau program studi di SMA Siwa 5 dan di Sekolah Garuda Transformasi itu kira-kira apa saja Pak Hasini?
0: Kalau SMA Unggul Garuda Transformasi itu dia lebih ke STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Sedangkan ini searah dengan SMA Siwa 5 Ambon. SMA Siwa 5 itu jurusannya IPA Pak. Jadi dia terkorelasi dan dengan adanya kita masih menganut kurikulum Merdeka, kurikulum nasional, lalu jurusannya IPA, sudah barang tentu dia terkoneksi atau paralel sama semangat SMA Unggul Garuda Transformasi, yaitu pembelajaran berbasis STEM.
1: Iya, jadi boleh dibilang kebutuhan tenaga pendidik sudah terpenuhi begitu ya Pak Sini ya? Atau perlu penambahan lagi begitu?
0: Kalau ada beberapa mata, karena kita kan jurusan IPA Pak, sehingga yang kalau kurikulum nasional sekarang kan di kelas 10 tuh IPA, IPS seluruhnya digabung, harus ada Pak. Jadi geografi, ekonomi, itu harus ada juga.
1: Jadi memang butuh penambahan tenaga pendidik begitu ya Pak? Iya,
0: tapi tidak banyak, 1-2 yang kita butuh.
1: Iya baik, Pak Sini, Maluku memiliki banyak anak muda berprestasi, tetapi tidak semuanya mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas seperti di SMA Unggul Siwa 5. Nah, bagaimana SMA Sekolah Garuda membuka peluang agar talenta

0: talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah di Maluku dapat berkembang secara optimal. Apakah ada seperti itu atau bagaimana, Pak Sini?
1: Begini, ini menarik, Pak. Hmm. Oh ya, SMA kita istilahnya Siwalima berdampak. Mm-mm. Kita tidak berjalan sendiri. Mm-mm. Kita melibatkan sekolah-sekolah. Di 2024 itu ada istilahnya pengimbasan. Mm-mm. Pengimbasan itu program nasional, tapi murni usulan kita dari Siwalima. Mm-mm. Karena kenapa? Jumlah kita terbatas dari sisi jumlah siswa, sehingga saya merasa kita rugi nih. Kalau SMA Pradita Taruna itu bisa 500-300 yang nanti apply ke luar negeri. Sedangkan kita di Ambon, saya prediksikan itu dari 100 lulusan berarti 50 ke dinasan, 50 ke kampus dalam negeri dan luar negeri. Nah, sehingga peluang tadi kami usulkan awalnya itu bukan pengimbasan, Pak. Kita usulkan itu sejenis embarkasi, Pak. Kalau boleh. Nah, lalu dalam perkembangannya dipertimbangkan oleh Kemensain Ristek, lalu dilakukannya sekolah pengimbasan. 2025 itu ada pengimbasan ke seluruh SMA negeri dan swasta yang ada di Kota Ambon, Pak. Dilibatkan anak-anak mereka, satu sekolah itu masih satu, Pak. Tetapi gurunya itu seluruh manajemen, IELTS, SIT, konselor itu diundang seluruhnya untuk mengikuti kegiatan pengimbasan tadi. Yang pada prinsipnya Siwalima dapat itu, sekolah pengimbasan dapat itu. Nah, lalu dalam prakteknya namanya kegiatan awal, lalu karakteristik sekolah jadwalnya berbeda-beda sehingga sudah barang tentu ada yang berkesempatan dan ada yang tidak. Itu satu. Kemudian di 2025 6 dia bergeser, Pak. Jadi sekolah pengimbasan nanti 2026 itu tidak kita masukkan lagi. Mereka sendiri kita berikan link, kita berikan informasi bahwa segera mendaftar di SMA di sekolah pengimbasan mandiri. Dan itu bukan cuma di Kota Ambon, kita sebarluaskan di seprovinsi Maluku,
0: sebelas kabupaten kota.
1: Itu manfaat dari transformasi, bukan Siwalima sendiri tapi Siwalima berdampak.
0: Ya, jadi kalau pengimbasan itu artinya apa tuh, Pak?
1: Pengimbasan gini, Pak, di sekolah itu anak-anak kita mulai dari guru itu akan mendapatkan pembinaan IELTS, SIT, konselor, riset kolaboratif, kemudian personal branding. Itu dilatih, pengimbasannya sama guru yang hadir dari sekolah-sekolah itu bersamaan dengan jadwal bersamaan itu, maka materinya sama, Pak. Jadi apa yang Siwalima dapat, sekolah-sekolah pengimbasan itu dapat. Apa yang didapatkan siswa kami dari sekolah pengimbasan itu juga dapat. Tetapi karena keterbatasan dari pemerintah pusat, sementara kemarin masih dikasih ruang itu satu sekolah mengirimi satu peserta. Nah, lalu akan dicari pengimbasan itu hanya 20 siswa. Nah, lalu 2025 ini, 2026 itu skalanya lebih luas. Tergantung sekolah mau daftar, mau terlibat, silakan.
0: Berarti semua sekolah punya peluang atau di Maluku punya peluang atau tidak semua begitu?
1: Kalau bilang peluang, semua peluang, Pak. Karena cuma yang terjadi rentang kendali, andaikan di luar Pulau Ambon, andaikan pengayaannya harus dilakukan di jam sekian, mereka harus balik, bolak-balik, itu yang agak kendala. Rentang kendali kita yang jadi masalah.
0: Iya, baik. Pak Sini, sekolah unggulan tentu tidak hanya mengejar nilai akademik ya. Nah, bagaimana sekolah membangun manajemen sekolah, maksudnya membangun karakter siswa agar mereka tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, nasionalisme, tanggung jawab terhadap daerah asalnya dan sejenisnya begitu.
1: Baik. Sesuai visi kami yaitu SMA menjadikan Siwalima menjadi SMA unggul transformasi yang berwawasan global tapi berkarifan lokal. Katong Maluku orang bersaudara, Pak.
0: Betul.
1: Jadi budaya-budaya itu kita tanamkan di kurikulum asrama. Bagaimana saling menghargai perbedaan. Kita di setiap asrama itu, kamar-kamar itu dari 11 kabupaten kota kita gabungnya di satu. Jadi dari awal kita sudah memberikan pembelajaran bahwa inilah kita. Nah, jadikan perbedaan itu sebagai suatu kekayaan yang dapat kita kelola untuk membangun ini Maluku. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bukan sebatas akademik yang kita kejar, tetapi karakter yang kita kedepankan. Hal ini kita coba dengan menerapkan kurikulum di asrama, pembinaan-pembinaan karakter dari Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran Agama, yang itu termanifestasi dalam kegiatan yasinan bersama, ibadah bersama, jadi kayak begitu. Jadi walaupun nilai akademiknya tinggi, tapi kalau tidak didukung dengan karakter, itu dikhawatirkan. Kalau boleh karakternya bagus, akademiknya juga bagus.
0: Iya, jadi di sana bebas bully begitu ya, tidak ada bully-bullyan ya. Pas ini ya, sejauh ini.
1: Kalau bullying, alhamdulillah kita mengurangi, Pak. Kita mengurangi. Namanya bullying ini kan berbagai tafsiran. Ada yang colek bisa dikatakan betul. Bullying. Anak saya andaikan 3 orang, kakak terek adik, nah, bisa ada bullying, bisa ada sengaja. Nah, jadi tergantung tafsiran, Pak. Tapi kita sangat presur. Kalau boleh tidak ada bullying, tidak ada. Jadi gini, pendekatannya sekarang itu kita pendekatannya adik kakak, adik dan kakak. Jadi pada prinsipnya mereka saling mengasihi, menyayangi, mengayomi semua, kemudian saling merangkul satu sama lain. Karena ada pola kakak kelas itu punya adik mentor, kurang lebih dari kelas 11, kelas 12. Jadi ada di kelas 12 ini punya adik-adik yang harus dia bina di kelas 11 dan kelas 10, Pak. Nah, jadi kayak gitu.
0: Iya, baik. Pas ini nanti kita lanjut lagi dengan topik-topik atau isu-isu yang menarik, tapi sebelumnya kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: ...81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sama kami dalam dialog aspirasi Maluku, dan kita masih membahas tentang Sekolah Garuda menjemput masa depan bersama Sekolah Garuda ya. Dan kita juga masih dengan Kepala SMA Negeri Siwalima Ambon Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Seperti yang beliau katakan tadi bahwa di ternyata memang ada dua Sekolah Garuda ya, yang di Siwalima itu adalah Garuda Transformasi. Dan pendengar, kami buka line telepon untuk Anda di 0911383 4921. Anda boleh bertanya apa saja, siapa tahu bisa dijawab oleh Pak Sini ya. Baik, Pak Sini, sambil menunggu mungkin ada pendengar atau masyarakat Kota Ambon yang ingin bertanya lebih jauh tentang Sekolah Garuda. Nah, kita lanjut lagi ini soal perkembangan AI. Nah, kita tahu di tengah perkembangan AI, digitalisasi dan perubahan dunia kerja ini berjalan sangat cepat. Nah, bagaimana SMA Sekolah Garuda mempersiapkan siswa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi mampu menjadi pencipta inovasi atau mungkin memberi solusi begitu.
4: Oke. Baik, terima kasih. Salah satu praktek nyata yang kita lakukan kemarin, kita melakukan gebiar cinta paham rupiah bertepatan dengan dua dekade SMA Negeri Siwalima Ambon. Praktek untuk IT tadi, anak-anak bahkan mampu pada saat membuat mading itu materinya mereka membuat aplikasi, aplikasi website untuk bagaimana membantu BI dalam mensosialisasikan paham cinta rupiah tadi di tataran anak Gen Z. Nah, itu kita sudah mencoba sampai tingkat itu. Kemudian yang kedua, kita pada prinsipnya mencoba mendorong ke depan pelaksanaan, kalau boleh kita berupaya untuk memperoleh multimedia yang presentatif, di mana kita akan untuk menjawab teknologi tadi, perkembangan IT tadi, anak-anak diberikan keleluasaan untuk mengakses ruang-ruang multimedia tersebut dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Nah, jadi kita full, dan karena kita di sekolah, HP-nya ditahan, Pak.
3: Begitu ya.
4: Jadi pembelajaran kita dari Senin sampai Jumat itu HP-nya dipegang, nanti Jumat sore sampai Minggu, Senin pagi baru dikembalikan.
3: Jadi ketat ya Pak Sini ya.
4: Kita di sana seperti itu.
3: Iya. Iya, Pak Sini boleh tahu apakah sejauh ini selama ini SMA Siwalima atau Sekolah Garuda Transformasi itu pernah terlibat tidak dalam pameran-pameran IT atau mungkin ya diikut sertakan begitulah, semacam pertukaran pelajar atau apa begitulah dengan sekolah-sekolah lain begitu di luar daerah.
4: Oke, baik. Kita lebih sebatas masih mempersiapkan anak-anak kalau untuk sampai ke jenjang lomba dan lain sebagainya. Sebenarnya sih kami bercita-cita kalau memang ada event robotik dan lain sebagainya, kemudian programmer atau AI, kita mencoba mendorong ke sana. Tapi anak-anak rata-rata secara mandiri diarahkan oleh Bapak Ibu guru TIK itu sudah mencoba sampai tingkat itu, Pak, untuk melakukan pembelajaran digitalisasi.
3: Iya, baik Pak. Sini kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu dengan Pak siapa di mana?
5: Faisal.
3: Iya. Pak Faisal di Waihaung ya?
5: Gunung Malintang.
3: Iya, Gunung Malintang. Silakan Pak Faisal.
5: Iya, selamat pagi Pak narasumber. Pagi, menarik Pak. Sekali nih dialog pagi hari ini. Saya hanya cuma menanyakan begini, kan kita juga awam nih. Kita punya anak juga SMA. Nah, Pak, sekolah Garuda ini kan identik dengan pendidikan yang berkualitas seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak. Dan orientasinya tuh masa depan anak-anak ini. Karena kita pun teman juga ketika lulus itu, dari situ itu langsung dapat beasiswa di Rusia dan siap sebagainya. Nah, apa yang membedakan pendekatan pembelajaran di SMA Garuda Ambon dengan SMA lainnya pada umumnya seperti itu? Kemudian itu satu. Nah, ini Maluku memiliki banyak anak muda kepala sekolah dan punya prestasi, tetapi tidak semuanya mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas seperti yang ada di SMA Garuda ini. Nah, bagaimana SMA Garuda membuka peluang agar talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah di Maluku ini dapat berkembang secara optimal dan anak-anak ini bisa tercover yang punya talenta, apalagi yang multi talent seperti itu. Mungkin sementara itu Pak Kepala Sekolah.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Faisal di Gunung Malintang. Ini memang sudah disinggung ya oleh Pak Asini dari awal, tapi ya dijelaskan lagi biar pendengar mungkin lebih jelas begitu Pak Asini.
4: Baik, terima kasih Pak.
3: Ini soal pendekatan.
4: Pak Isal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya. Terkait pendekatan yang ada di SMA Negeri Siwa 5 dengan sekolah lain, telah kami sampaikan tadi bahwa SMA Negeri Siwa 5 Ambon selain transformasi, kami kurikulum kita kurikulum merdeka. Jadi apa sih kelebihannya? Di SMA Negeri Siwa 5 Ambon, anak-anak ini dibimbing, dibina, diberikan pengayaan materi IELTS, SIT, riset kolaboratif, personal branding mereka, kemudian sampai di konselor, bisa berkonsultasi dengan konselor untuk bagaimana memilih jurusannya sesuai minat dan bakatnya. Jadi bedanya kita selain pagi belajarnya kurikulum nasional, sorenya nanti itu kita melakukan pembelajaran yang berbasis STEM, yang sebaik STEM, kemudian pelatihan-pelatihan yang tadi menunjang untuk apply ke luar negeri. Mungkin itu yang bisa
3: saya sampaikan. Iya, seperti yang Pak Faisal tadi bilang, temannya juga salah satu alumni dari situ, dan sudah sekolah sampai ke luar negeri dan seterusnya. Okay. Jadi dia tadi bertanya bahwa apakah anak-anak muda di Ambon ini kan banyak punya prestasi, punya IQ-nya juga mungkin bagus, mungkin punya bakat seni dan sebagainya, tapi peluang untuk masuk ke SMA Siwa 5 apalagi sekolah Garuda itu memang kurang begitu. Ini bagaimana Pak Asini?
4: Baik, yang pertama kan kita dibatasi sama jumlah Pak kuota yang ada, kemudian untuk temannya yang di Rusia, perbedaannya begini. Dari dulu Siwa 5 memang sudah niat dari awal saya sampaikan sudah unggul, sudah beberapa ke luar negeri. Iya. Tapi skemanya dia lebih person, Pak. Intervensi sekolah belum sampai di pada saat mempersiapkan anak tuh ke luar negeri. Jadi dia setelah lulus dia mencari informasi, cari beasiswa lalu lanjut. Tetapi di program transformasi sekarang mulai dari kelas 10, kelas 11 diberikan pengayaan sampai kelas 12 untuk bagaimana dipersiapkan secara kolektif kita. Jadi secara klasikal dari kelas 11 sampai kelas 12 itu sudah diberikan penguatan IELTS, SIT, diuji dan mendapatkan sertifikat IELTS, SIT untuk tiket mereka untuk mendaftar ke kampus-kampus luar negeri. Nah, bagaimana dengan potensi anak-anak Maluku yang luar biasa semuanya, sementara segmen transformasi masih pada STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik, belum lari ke seni dan lain sebagainya. Karena semangat Pak Prabowo itu mengacu pada pengalaman Cina dan India. Mereka memberikan beasiswa untuk anak-anak mereka ke luar negeri, lalu kembali untuk mengadopsi ilmu dan teknologi dan diterapkan di negara mereka. Dan hari ini lewat Garuda Transformasi, insya Allah akan demikian.
6: Iya. Jadi ini juga seperti final sepak bola ya, Dewi Fortuna juga jadi faktor penentu itu ya Pak. Pak Sini ya. Iya baik. Pak Sini, salah satu tantangan pendidikan di daerah adalah bagaimana menghubungkan potensi lokal dengan peluang global. Nah, bagaimana Sekolah Garuda SMA Siwa 5 Sekolah Garuda mendorong siswanya untuk mengenal dan mengembangkan kekayaan Maluku, laut, budaya, pangan, pariwisata hingga sumber daya alam dengan perspektif global begitu, Pak Sini.
4: Anak-anak kita, saya sering sampaikan begini. Ingat tujuan besar kita berwawasan global, tetapi berkearifan lokal. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda keterima, tetapi budaya kearifan lokal Maluku tetap menjadi prioritas utama. Bagaimana pendekatannya sama pangan, pariwisata dan lain sebagainya. Kami begini, alhamdulillah kemarin yang ke Taiwan Pak, itu kerjasama kita SMA Siwa 5 Ambon bersama UGM, double degree sama Taiwan. Itu bahkan anak-anak kita punya potensi dari seluruh anak-anak Indonesia yang masuk dalam klaster dia, itu dia jadi ketua kelasnya. Otomatis dalam kondisi ini mereka belum bisa mengaplikasikan kan, tapi sekurang-kurangnya memperkenalkan budaya, memperlihatkan ciri kita, itu sudah nampak di situ Pak. Bagaimana nanti anak-anak kita arahkan ke teknik engineering, untuk bagaimana, saya sering bilang begini, anak-anak kalau boleh lewat kesempatan SMA Garuda Transformasi, silakan cari kampus-kampus pertambangan terbaik di dunia. Cari yang kesehatan, cari yang kampus-kampus terbaik yang ada ini. Kenapa? Kita menjemput, saya bermimpi jauh Pak. Kita menjemput blok Masilah. 10 tahun, 5 tahun ke depan, kalau boleh anak-anak, kemarin kita dua orang di SNBP ITB, itu dua-dua teknik Pak. Perminyakan dan pertambangan, supaya tadi ke depan bisa, mudah-mudahan lewat Siwa 5 Ambon kebutuhan SDM-nya bisa terjawab. Itu demikian.
6: Iya baik, pas ini nampaknya sudah ada lagi pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi. Boleh tahu dengan Pak siapa di mana?
7: Ya, selamat pagi Pak Guru juga.
6: Iya Pak.
7: Dari Pak Ari di Kebun Cengkeh.
6: Iya, Pak Ari di Kebun Cengkeh, silakan.
7: Terkait dengan dialog pagi ini, mungkin kita mau tanya saja untuk Pak Guru, bagaimana strategi integrasi antara standar kualitas Sekolah Garuda Pak Guru dengan kurikulum, yaitu kurikulum khas berwawasan lokal Maluku di SMA Negeri Siwa 5 Pak. Nah ini sehingga para siswa tidak hanya siap hanya untuk bersaing saja secara global, tetapi juga mereka tetap memiliki akar kecintaan yang kuat terhadap daerahnya. Nah kemudian yang pertanyaan kedua Pak Guru, ini kolaborasi lintas sektor seperti apa yang disiapkan oleh Sekolah Garuda bersama SMA Negeri Siwa 5 untuk pastikan lulusan-lulusannya memiliki akses yang langsung ke jejaring perguruan tinggi unggulan baik di dalam maupun luar negeri. Itu aja dua pertanyaan.
6: Iya baik. Iya baik. Terima kasih Pak Arif di Kebun Cengkeh. Nah, ini pertanyaan pertama memang sudah disinggung ya lebih awal ya oleh Pak Sini. Pak Sini silakan.
4: Baik, yang pertama bagaimana kita tetap mencintai daerah ini, tetap bangga dengan budaya kita. untuk kolaborasi antara pengayaan transformasi, kemudian kurikulum nasional, kemudian bagaimana dengan kearifan lokal budaya kita. Kita lebih memasukkan budaya-budaya yang ada di Maluku, karakteristik kita dalam setiap pembelajaran, terutama di seni budaya. Kemudian kemarin ada salah satu contoh, itu ada tari-tarian Pak, pada dekade 20 tahun SMA. Itu ada yang tanya, Pak, itu anak-anak Tanimbar semua yang menari? Saya bilang tidak, dari 11 kabupaten kota seluruhnya tuh tarian itu. Jadi dari mulai itu kita coba memberikan pemahaman budaya, pengetahuan budaya, menghayati budaya itu ke semua yang ada di Siwa Lima. Kemudian kita coba di karakter tadi, karakter orang Basudara, di setiap pembelajaran kurikulum Merdeka kita tuangkan di situ. Nah, kemudian kalau ke transformasi kan kita cari generasi unggul, karakter kritis, berkarakter dan berwawasan global. Nah, jadi dia searah tuh, searah, tetapi kita tetap berupaya memasukkan program-program terutama budaya orang Maluku dalam setiap kegiatan, terutama di lingkungan asrama. Itu kelebihannya. Jadi cinta saling baku sayang, baku menghargai, saling menghargai, kemudian saling mempelajari budaya satu dengan yang lain, itu terjadi dalam interaksi keseharian. Kalau pertanyaan kedua
6: untuk ke kolaborasi itu, ini kan SMA Siwa Lima mandiri ya, kayaknya tidak perlu kolaborasi atau gimana lintas sektor begitu?
4: Kalau terkait kayak tadi kan pertanyaannya kolaborasi, bagaimana kolaborasi Siwa Lima dan transformasi untuk apply ke luar negeri. Nah, gini, SMA Unggul Garut Transformasi kelebihannya, Kementerian Ristek bekerja sama dengan 100 universitas top dunia. Nah, tapi dengan catatan ada syarat. Bukan berarti kita punya karpet merah langsung masuk. Di mana? Maka dilatihlah tuh intervensi pengayaan, SIT, IELTS, riset dan lain sebagainya. Itu melibatkan, kemarin melibatkan ITB sama ICAN sama British Council. Nah, itu mempersiapkan tadi. Jadi koordinasi hubungannya tuh kementerian memberikan intervensi pengayaan materi kepada manajemen sekolah, guru sama siswanya untuk memenuhi standar kualifikasi internasional supaya bisa apply ke luar negeri. Dan mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi beasiswa Garuda.
6: Iya, jadi memang sesuai dengan harapan atau ekspektasi orang tua ya. Saya ingin menyekolahkan anak saya di SMA Siwa Lima Sekolah Garuda Transformasi dengan harapan ya setelah lulus nanti punya bekal skill, kompetensi dan tadi juga karakter supaya ke depan ini mungkin segala sesuatunya lebih mudah begitu untuk dijalannya. Atau bagaimana Pak?
4: Baik Pak. Kalau yang saya sering sampaikan ke setiap forum di anak-anak, kalau pintar tanpa karakter itu bahaya. Yang bagusnya itu karakter, tanpa pintar akademiknya itu luar biasa. Perlu kami informasikan juga Pak, di luar dari ini, kebutuhan akan sekolah pendidikan bukan sebatas kan apply ke luar negeri Pak. Karena kita ada kedinasan, TNI Polri dan sebagainya. Nah, kita karena sekolah Garuda Pak, kemarin AKMIL anak-anak kita itu di daftar pendaftarannya ditulis di 12 sekolah Garuda itu itu panselda khusus Pak. Di seleksi AKMIL itu kita dikategorikan panselda khusus. Apa itu panselda khusus? Jika kuota kita melebihi sampai 300 orang pendaftar pada masa itu, maka seluruh panitia seleksi diturunkan di sekolah. Nah, bagaimana dengan kita yang kurang? Kalau Taruna Nusantara kan psikotesnya semuanya di sana. Nah, kalau kita yang kurang, kita mengkonfirmasi ke Mabes, Pak, ini yang kita spesialnya apa? Pak, karena kemarin yang kita 6 orang. 6 orang itu mereka ikut tapi ditandai, Pak. Mereka ikut dengan reguler biasa tapi mereka ditandai. Dan alhamdulillah masih berproses di Jakarta sekarang, Pak. Nah, jadi kemudian ada tes IQ. dilakukan oleh Mabes TNI, perintah Pak Presiden langsung untuk mencari anak-anak untuk masuk di kedokteran Unhan sama farmasi Unhan, sama dari AURI itu pilot pesawat tempur. Nah, jadi kita di sana kita mencoba mengakomodir kepentingan anak dari kedinasan, kita mencoba dengan pendekatan itu, kemudian dari dunia akademik kampus kita dengan Garuda Transformasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
6: Iya, jadi memang banyak peluang ya, tergantung dari niat dan tekad masing-masing siswa. Begitu ya Pak Sini ya. Pak Sini boleh tahu sejauh ini alumni SMA Unggul Siwalimi itu sudah tersebar di mana saja?
4: Kalau dari sekolah ini berdiri, itu sudah tersebar di beberapa negara, terutama di Jerman, ada yang di Rusia. Lalu yang sementara dari dua periode karena ada transformasinya, kita sementara kemarin tuh yang lulus, yang ketumpung lulus itu Pak, itu tiga negara, Rusia, Inggris, sama Taiwan. Yang ambilnya cuma Taiwan Pak. Yang kenapa yang ambilnya Taiwan, yang dua yang Rusia sama sama Inggris ini, mereka juga lulus di UI. Jadi mereka lebih ambil yang itu Pak. Nanti kenapa demikian, nah, ke depan baru kita ambil setelah S2. Nah, selain itu ke depan aplikasi telah disampaikan tuh, jadi pada saat sebelum pengayaan ini Pak, anak-anak pun diberikan keleluasaan memilih kampus dulu dalam negeri. Kalau kuliah di kampus dalam negeri di mana, kampus luar negerinya di mana. Jadi mudah-mudahan jika target kita tidak mampu di luar negeri, sekurang-kurangnya kampus 10 terbaik dalam negeri anak-anak Maluku bisa dapatkan.
6: Ya, dan tentunya itu juga berkat kerjasama semua guru tenaga pendidik di SMA Siwalimi begitu ya.
4: Baik, ini bukan suksesnya kepala sekolah Pak. Ini suksesnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, kemudian seluruh stakeholder, baik Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, komite sekolah, dan dukungan orang tua. Karena saya sering bilang begini, pendidikan bukan hanya dibangun oleh satu orang atau dua orang, tapi dia dibutuhkan partisipasi semesta Pak, untuk bagaimana membangun itu suatu pendidikan, ekosistem pendidikan.
6: Ya, boleh tahu sebelum kita menutup dialog ini Pak Sini, apakah ada kendala yang dihadapi sejauh ini di khususnya di SMA Garuda?
4: Kalau untuk SMA Garuda kendalanya itu orang tua, ketemu orang tua, agak sedikit takut-takut kirim anak ke luar negeri. Itu yang sangat kendala yang kita hadapi. Tapi kami coba, karena kami rasa kurangnya sosialisasi kemungkinan ini baru dan lain sebagainya, jadi kekhawatiran orang itu pasti ada. Jadi ke depan dari sejak kelas 10 kita mencoba memberikan dorongan, gambaran. Karena skema yang akan kita lakukan Pak, itu dari kelas 10 anak-anak sudah mulai memilih kampusnya, menyiapkan portofolionya. Kemudian nanti di kelas 11 dia nanti harus belajar IELTS, SAT, konselor, riset dan lain sebagainya. Nanti di kelas 12 tinggal memilih jurusannya dan visanya dan urusan luar negeri. Itu yang kita akan siapkan. Jadi pada saat mereka memilih kelas 10, maka kita diarahkan betul-betul, kita mengarahkan betul-betul tuh matang sampai ke kelas 12
6: nanti. Iya, baik, luar biasa. Dan pas ini sebagai penutup, menjemput masa depan bersama Sekolah Garuda bukan sekadar slogannya, ini juga sudah tertanam di banyak pikiran orang tua, orang tua lah. Nah, apa pesan pas ini kepala sekolah SMA Garuda kepada para pelajar Maluku yang memiliki mimpi besar tetapi mungkin masih merasa keterbatasan daerah menjadi hambatan untuk bersaing di tingkat nasional maupun global?
4: Pesan saya untuk generasi muda Maluku, kita punya potensi. Jangan keterbatasan menjadi alasan. Pada saat kita seleksi transformasi itu, kurang apa taruna Nusantara? Kurang apa Pradita Dirgantara? Kurang apa Emma Tamrin? Kok kenapa Siwalimi bisa hadir? Artinya semangat itu kita punya, yang penting kita betul-betul serius untuk memperjuangkannya. Insya Allah akan bisa. Buat generasi anak-anak yang punya potensi, yang mau mengembangkan diri, jangan pernah berhenti belajar. Belajar, belajar, dan belajar.
6: Baik, luar biasa. Dan Pak ini terima kasih.
4: Sama-sama.
6: Sudah bergabung, sudah berbagi informasi, inspirasi maksudnya dengan pendengar Pro 1 RRI Ambon. Dan nanti mungkin ke depan kita akan bertemu lagi dalam isu-isu yang lebih menarik. Baik pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini bersama Kepala SMA Negeri Siwa 5 Ambon Sekolah Unggul Garuda Transformasi Bapak Klasini Lahaya SPD. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya Uya Abdullah Lurima menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
8: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19 kita
9: kemudian banyak dana yang dipolusikan situasi masyarakat
10: dalam ini
11: aspirasi Maluku.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51%